menjadi bekal penting bagi perkembangan para pemain muda Indonesia. Timnas Indonesia U19 melaju ke semifinal setelah mengalahkan Vietnam dengan skor 2-1 pada laga terakhir Grup A yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Minggu 7 Juni lalu. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 pagi hari ini. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas Anda.

saya Zainul Mutakin, Ketua KORNI Kota Bogor, mengucapkan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia yang telah dipilih menjadi salah satu media untuk melakukan siaran langsung Piala Dunia yang akan digelar pada tahun ini. Semoga sukses selalu RRI.

0: lagi di jalan, lagi nunggu jemputan, ataupun yang baru nyampe, kan pasti butuh informasi banget dong seputar hiburan, berita terkini, musik, gaya hidup, sampai dengan info lokal Bogor. Semuanya ada dan bisa kamu akses kapan aja, di mana aja. Langsung aja cari aja rri.co.id Tamana Pro 2. Nah, kamu bisa akses semuanya langsung dari smartphone kamu. Gak perlu ribet, tinggal buka browser, ketik rri.co.id, dan semua info hits langsung ada di tangan kamu. Cepat, akurat, terpercaya. Yuk, cek sekarang.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

keinginan akan terwujud jika diiringi oleh perjuangan. Seperti keinginan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Semangat itulah yang harus tetap dimiliki bangsa ini, terutama generasi muda. Keras kepala dalam hal yang positif, serta berani melakukan sesuatu hal yang baru dan menantang. Mari wujudkan kemerdekaan yang hakiki dengan terus berjuang menggapai mimpi.

Pengumuman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Semalam kamu nonton laga Indonesia melawan Mozambik di GBK, pasti setuju kalau timnas tampil cukup menjanjikan nih teman Produa. Dari awal pertandingan, skuad Garuda itu langsung berani menekan dan juga nyiptain beberapa peluang berbahaya. Kayak Elkan Bagot bahkan sempat bikin penonton berdiri setelah sundulannya nih membentur tiang gawang. Kemudian ada juga Marcelino yang nyaris mencatatkan namanya di papan skor. Tapi yang akhirnya berbuah gol itu dari Ole Romeni. Di menit ke-12, pemain Oxford United ini tuh sukses memanfaatkan umpan Ragnar Oratmangun dan juga mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan itu. Biarpun cuma menang dengan selisih satu gol aja, pemain Indonesia cukup solid kalau menurut aku nih teman Pro 2. Martin Paes juga tampil tenang di bawah Mistar dan juga ketika Mozambik mencoba memberikan tekanan di babak kedua. Hasil ini tentu jadi modal positif untuk skuad asuhan dari John Herdman. Selain meraih kemenangan, timnas juga menunjukkan kalau permainan yang semakin padu dan berani menekan sejak menit-menit awal. Menarik ditunggu apakah perform positif ini juga bakalan terus lanjut sampai ke laga-laga berikutnya. Ditunggu aja teman Pradua.

Tidak semua hewan bisa dijadikan hewan kurban loh. Hewan kurban harus memenuhi sejumlah syarat penting agar kurbannya sah. Pertama, hewan kurban harus berasal dari jenis ternak, yaitu unta, sapi, kambing, atau domba. Bukan ayam ya, apalagi kucing kesayangan. Kedua, usianya harus cukup. Minimal 1 tahun untuk kambing dan 2 tahun untuk sapi. Tapi domba boleh dikurbankan kalau usianya sudah 6 bulan dan tampak sehat serta gemuk. Ketiga, hewannya harus bebas dari cacat. Tidak boleh buta, pincang, sakit parah, atau sangat kurus sampai-sampai tidak ada dagingnya. Dan yang terakhir, hewan kurban harus dimiliki secara sah oleh orang yang berkurban, bukan hasil curian atau milik orang lain tanpa izin.

0: Yoi dong, yang dipakai Messi nih. Sepatu lu juga keren tuh, bro.
1: Yoi dong, Ronaldo punya nih, bro. Tapi lihat tuh, sepatu si Marcel. Sepatu apa tuh, bro?
2: Merek lokal, bro. Buatan Indonesia ini, bro.
0: Elah, gaji gede, duit banyak. Masih aja pakai buatan lokal. Ngirit apa pelit, bro? Kualitasnya kurang kali.
2: Sembarangan bilang kualitas buatan dalam negeri kurang. Coba cek sepatu kalian berdua. Buka sepatunya, lihat buatan mana.
0: Oh iya, iya. Nantangin. Impor nih, bro. Beli di luar lah. Made in Indonesia yang gue, bro.
1: Coba. Wah, yang gue buatan Indonesia juga.
2: Justru kualitas buatan kita itu terbaik, bro. Dari sepatu, elektronik, fashion, sampai pernak-pernik udah diakuin sama dunia. Ngapain beli barang impor kalau kualitas produk kita lebih oke? Kalau gue sih, bangga buatan Indonesia.
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

Eh teman berdua, tahu gak sih kalau misalnya selama ini Siri cuma dikenal sebagai asisten yang ngebantu pasang alarm ataupun cari cuaca. Seperti itu sekarang ini kayaknya bakalan berubah. Di ajang WWDC 2026, Apple resmi memperkenalkan Siri versi baru yang udah dibekelin teknologi kecerdasan buatan ataupun AI. Jadi Siri sekarang gak cuma nunggu perintah, tapi juga bisa diajak ngobrol dua arah kayak asisten digital gitu. Menariknya nih, Siri ini bisa memahami informasi yang ada di perangkat pengguna, mulai dari email, kalender, pesan, sampai dengan data yang sedang tampil di layar. Jadi respon yang dikasihnya tuh bakal kerasa lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Apple juga menambahkan fitur untuk membantu menulis pesan dan juga email. Bahkan ya, kabarnya gaya bahasanya bisa menyesuaikan dengan kebiasaan pengguna ketika berkomunikasi dengan orang tertentu. Nulis WA tinggal kamu ngomong, dia udah bisa nulis sendiri, kata gitu. Lewat pembaruan ini, Apple jelas nunjukin kalau mereka nggak mau ketinggalan dalam persaingan teknologi AI yang sekarang ini diramaikan oleh ChatGPT, Claude, dan juga Gemini. Pertanyaannya yang berikutnya adalah, apakah Siri AI benar-benar bisa membantu pengguna iPhone berpindah dari chatbot AI yang udah lebih dulu populer? Kita tunggu deh, versi betanya dirilis di akhir tahun ini kabarnya nih. I can't take one more step towards you.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Jadi di teman Pro 2 ada legenda bulu tangkis Indonesia, namanya itu adalah Chandra Wijaya. Nah, jadi Chandra Wijaya ini tuh kembali nunjukin komitmennya dalam pembinaan atlet muda lewat ajang Yonex Sunrise Double Special Championship 2026. Turnamen khusus nomor ganda ini tuh digelar di 10 sampai dengan 13 Juni di Daihatsu Yonex Sunrise Chandra Wijaya International Badminton Center Serpong, Tangerang Selatan. Ajangnya sendiri diikutin sekitar 500 pasang dari berbagai daerah di Indonesia yang bertanding di 11 nomor mulai dari kelompok usia dini sampai dengan dewasa. Nah, gak hanya atlet dalam negeri, sejumlah peserta dari Amerika Serikat, Slovakia, Ukraina sampai dengan Australia juga ikut ambil nih di bagian

Ian untuk menambah pengalaman bertanding. Menurut Chandra Wijaya sendiri, turnamen ini menjadi wadah penting untuk mengasah kemampuan sekaligus mempopulerkan sektor ganda yang selama ini tuh jadi salah satu kekuatan Indonesia di kancah dunia. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia punya tradisi kuat di nomor ganda yang selama ini melahirkan banyak pasangan berprestasi dan legendaris di level internasional. Dengan adanya ajang ini, tentunya diharapkan muncul bibit-bibit baru yang bisa ngelanjutin prestasi dan juga menjaga dominasi Indonesia di sektor ganda bulu tangkis dunia.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ketua Milanisti Indonesia Sezione Bogor, senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Jadi ikuti terus ya siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan, RRI emang gak ada lawan. Selamat ya!
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman berdua lagi di jalan, lagi kerja, lagi santai. Sekarang kau bisa tetap dengerin RRI Bogor Program 2. Lewat mana Rinda? Lewat aplikasi RRI Digital. Tinggal buka HP kamu, download aplikasinya. Ini tuh ada di Play Store dan juga App Store. Cari RRI Digital. Kamu bisa streaming langsung, dengerin ulang siaran. Bahkan nih ya, kamu juga bisa milih kanal RRI lainnya. Gak cuma Pro 2 Bogor, bisa Pro 1 Bogor juga bisa. Ataupun di daerah-daerah lain bisa. Mudah banget, praktis, dan kekinian. Jangan sampai ketinggalan info dan hiburan dari RRI. Yuk, download sekarang.

0: Harga cabai sekarang berapa?
1: Hei, lagi naik, Neng. Sekarang 40 ribu sekilo.
0: Waduh, bukannya minggu lalu 30 ribu. Sekarang udah naik lagi aja, Pak.
1: Iya, Neng. Cuaca lagi gak dukung. Terus harga energi juga naik nih katanya. Jadi ya gini deh.
0: Aduh, sebanyak lagi harus dibeli. Nanti lagi ya, Pak, belinya.
2: Inflasi di Indonesia terus meningkat, mempengaruhi harga bahan pokok. Pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk mengendalikan inflasi, seperti menjaga pasokan pangan dan memperbaiki sistem distribusi.
0: Semoga cepat turun deh, biar pengeluaran gak makin bengkak.
3: Inflasi adalah tantangan bersama, tapi dengan kebijakan yang tepat dan gotong royong, kita bisa melewati ini. Mari bijak dalam berbelanja dan dukung usaha pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi.

2022, para pecinta film, ada kabar seru nih buat kamu-kamu semua. Jadi Netflix itu baru aja ngerilis tampilan perdana live action dari Scooby-Doo Origins. Jadi ini tuh versi terbaru dari Scooby-Doo, tapi dibikin lebih modern dan rencananya tayang di tahun depan. Dari cuplikan yang keluar, itu kelihatan suasananya agak misterius gitu kan. Ceritanya sendiri nanti fokus ke masa muda geng Mystery Inc. Nah, pas mereka masih remaja dan baru mulai terlibat kasus-kasus yang aneh. Karakter utamanya juga sudah diumumkan, ada Shaggy, Velma, Depan dan juga Fred, yang tentu saja si Scooby-Doo, si anjing ikonik itu. Bahkan nih, ada satu karakter tambahan yang perannya masih dirahasiain. Oh, rahasia-rahasiaan dia. Ceritanya sendiri dimulai dari misteri anak anjing Great Dane yang hilang, terus malah berkembang jadi kasus yang lebih serem dan juga penuh dengan rahasia. Jadi bisa dibilang ini tuh versi Scooby-Doo yang lebih serius gitu, tapi tetap punya nuansa misteri khasnya. Nah, yang menarik lagi nih teman Pro 2, ini tuh bukan sekedar remake biasa, tapi semacam asal-usul geng Mystery Inc-nya sebelum mereka jadi pemburu hantu yang semakin dikenal. Dan kabar punya kabarnya ya, peran Scooby-Doo-nya tuh di seri yang ini tuh spesial. Kira-kira spesialnya apa ya teman Pro 2? Sabar, masih untuk 2027 nanti.

Konservasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

teman produa, kadang kan aku juga suka mikir gitu loh, kalau ada fasilitas umum yang kurang oke, sayang banget kalau cuma dibiarin doang, kalau enggak cuma ada di hati doang gitu ngedumelnya. Makanya nih, kamu sekarang bisa kirimin langsung keluhan ataupun pertanyaan kamu lewat Halo RRI. Program ini tuh ada di Pro 1 RRI Bogor, dan semua aspirasi kamu bakalan diterusin ke pihak terkait biar ada solusi nyatanya nih. Halo RRI sendiri disiarkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan juga AM 1242 kHz. Atau enggak, bisa juga langsung lewat RRI Digital.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.

Teman pernah juga pernah nggak sih kamu lihat ataupun dengar berita soal tawuran pelajar yang terus langsung kepikiran, kok bisa sih sampai kejadian kayak gitu? Padahal ini ya, kalau misalnya dipikir-pikir kan awalnya tuh sering dari hal-hal kecil banget, bisa cuma saling ejek, salah paham di medsos, atau sekedar ikut-ikutan temen doang. Tapi yang bikin jadi besar biasanya karena emosi yang nggak ketahan dan situasi yang makin panas. Nah, di segmen ini kita bakal

bahas sebenarnya kenapa sih tawuran masih sering terjadi di kalangan remaja dan kenapa hal yang kelihatannya sepele ini bisa berubah jadi kejadian yang serius banget. Seperti apa pembahasannya? Jangan kemana-mana, tetap di 106,82 RRI Bogor, teman terbaik kamu.

Teman Pre2, kalau kita ngomongin soal tawuran pelajar, mungkin banyak yang langsung mikir, kok bisa sih sampai kejadian kayak gitu lagi? Padahal kalau mau bisa ditarik ke belakang, sering banget awalnya cuman hal-hal kecil. Bisa jadi salah paham, saling ejek, atau bahkan provokasi di media sosial yang akhirnya makin melebar. Ada juga kayak yang apa namanya ya, kayak yang turunan begitu, suka aneh gak sih? Nah, ada beberapa hal yang biasanya jadi pemicunya. Pertama, emosi remaja yang masih belum stabil, jadi gampang kebawa suasana gitu. Padahal bukan kita yang punya masalah, teman kita yang punya masalah, kita jadi emosi. Kedua, pengaruh teman sebaya, takut dibilang gak solid ataupun penakut kalau gak ikutan. Ketiga, ada juga dorongan buat cari pengakuan di lingkungan pergaulan. Belum lagi nih, sekarang di media sosial juga bisa jadi pemicu baru. Chat ataupun komentar yang harusnya biasa aja bisa berubah jadi panas kalau dibawa emosi. Apalagi kalau misalnya ada yang manasin gitu kan ya. Udah malah lagi panas dikipas-kipasin, kebakar. Intinya tawaran itu tuh jarang banget terjadi karena satu alasan besar. Lebih seringnya karena gabungan hal kecil yang gak dikontrol dari awal. Makanya nih, yang paling penting sebenarnya bukan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang bisa tetap tenang dan gak kepancing.

tahu belum? Es batu itu gak cuma bisa buat minuman kamu dingin loh, tapi es batu juga bisa mencerahkan sekaligus meremajakan kulit kamu. Aduh aneh ya, padahal dinginnya sedingin doi, tapi masih mau manjain kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Kalau kita lanjut sedikit gitu teman Pro 2, yang sering dilupain dari tawuran itu bukan soal kejadian pas di lapangannya, tapi dampak setelah itu nih teman Pro 2. Buat yang terlibat, resikonya gak main-main. Bisa cedera, urusan sama hukum, sampai dengan masa depan sekolah ataupun karir jadi kehambat. Padahal awalnya mungkin cuma ikut-ikutan doang atau gak mau kalah gengsi doang. Terus buat lingkungan sekolah juga kena imbasnya. Nama baik sekolah jadi jelek, suasana jadi gak kondusif, bahkan bikin orang tua dan guru ikut khawatir. Makanya nih sebenarnya yang lebih penting itu bukan soal siapa yang menang atau kalahnya nih teman Pro 2, tapi gimana cara kita ngerem sebelum semuanya keburuk kejadian. Karena di situ justru kelihatan kedewasaan seseorang, bukan dari berani itu berani ikut konflik, tapi dari bisa milih buat berhenti dan enggak ikut panas. Jadi kalau misalnya satu saat kamu ada di situasi yang mulai memanas nih, mungkin hal yang paling keren yang bisa kamu lakuin itu adalah mundur dulu dan enggak ikut arus.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

Freud, kita lanjut lagi. Kalau dilihat dari berbagai penelitian pendidikan dan sosial, tawuran itu bisa dicegah kalau ada kerjasama dari banyak pihak. Mulai dari sekolah, teman, sampai dengan lingkungan sekitar. Di sekolah misalnya nih teman Freud, pendekatan yang paling efektif itu lewat pendidikan karakter dan bimbingan dari guru. Jadi bukan cuma soal aturan tegas, tapi juga membangun kesadaran siswa supaya bisa mengontrol emosi dan juga nggak gampang terpancing konflik. Selain itu, kegiatan positif juga punya peran besar ternyata. Remaja yang aktif di organisasi, di olahraga, ataupun komunitas biasanya lebih punya arah dan juga nggak mudah terlibat yang namanya konflik. Hal lain yang juga penting banget sekarang adalah media sosial. Banyak penelitian juga menyebutkan kalau provokasi atau salah paham di dunia digital ini bisa jadi pemicu awal konflik sampai dengan terjadinya tawuran. Jadi penting banget nih buat gak gampang terpancing chat ataupun komentar. Apalagi kan komentar-komentar netizen Indonesia luar biasa gitu kan ya. Intinya cara paling aman buat melawan tawuran itu bukan dengan ikut turun tangan, tapi dengan mencegah dari awal. Mulai dari diri sendiri, lingkungan, dan cara kita merespon situasi. Karena pada akhirnya yang paling kuat itu bukan yang ikut konflik, tapi yang bisa tetap tenang dan milih jalan yang baik gitu teman-teman Pro 2. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu pengingat kita ya teman Pro 2, supaya kita tidak mudah terpancing emosi sampai akhirnya mengakibatkan tawuran yang ujung-ujungnya ngerugiin kita sendiri juga. Nah teman Pro 2, nampaknya ini juga menjadi informasi terakhir aku untuk edisi hari ini. Gak apa-apa ya. Terima kasih buat kami udah stay tune. Selamat menjalankan aktivitas kamu. Semoga aktivitas kamu berjalan dengan sesuai rencana. Buat yang lagi sakit, mudah-mudahan cepat sembuh biar bisa happy-happy lagi. Terima kasih sekali lagi. Ikutin terus rangkaian acara yang ada di Pro 2 RRI Bogor sampai dengan tuntas nanti mendekati jam 12 siang. Kalau gitu, Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat siang. Apa kabarnya nih di siang hari ini yang kayaknya panasnya cukup menyengat ya teman Pro 2 ya. Tapi apapun kabar kamu, aku berharap semoga baik ya. Dan juga di cuaca yang panas ini semoga tetap diberikan semangat ya untuk menyelesaikan agenda-agenda yang harus dilakukan di hari ini teman Pro 2. Dan teman Pro 2, sekarang udah ada aku Ideal nih yang bakal nemenin kamu di santai siang yang hari ini, dan aku bakal temenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Dan untuk nemenin kamu nih di jam request ini, aku sudah buka gitu ya teman Pro 2 ya. Untuk kamu mungkin yang punya request-request lagu gitu ya, pengen dengerin lagu kesukaannya nih di Pro 2 FM, boleh banget kasih tahu aku lewat WhatsApp kita di 0811-111-5222, atau kamu juga bisa gunain fitur live chatnya RRI Digital yang pastinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store teman Pro 2. Dan di siang hari ini karena panasnya cukup menyengat ya teman Pro 2, aku mau buka dengan lagu dari Nicki, Every Summertime. Ini dia, enjoy teman Pro 2.

Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah ada request yang masuk nih ke WhatsApp-nya kita. Ada dari Kak Aldi di Bogor. Katanya mau request lagunya Sal Priadi yang Gala Bunga Matahari. Katanya selamat siang Kak Penyiar, semoga hari ini tetap kuat ya untuk juga pendengar Pro 2 katanya. Walau banyak hal yang kayaknya harus dilewati, pelan-pelan aja semuanya bakalan indah pada waktunya. Tolong diputarkan lagunya ya Kak, terima kasih katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Sal Priadi yang Gala Bunga Matahari. Dan untuk Kak Aldi juga kuat-kuat ya. Dan ada juga nih request dari Kak Citra, katanya mau request lagunya Harry Styles yang As It Was. Katanya ke penyiar, aku mau request lagunya Harry Styles yang As It Was. Semoga siang ini tetap pada semangat dan jangan lupa istirahat nih di tengah sibuknya aktivitas, katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin As It Was-nya setelah yang satu ini. Ini dia Gala Bunga Matahari dari Sal Priadi. Enjoy teman Pro 2.

berlalu dari Discoria dan juga BCL nih teman Pro 2 ya. Padahal pasti berlalu teman Pro 2, tenang saja apapun masalahmu. Insyaallah akan selesai dengan sendirinya ya teman Pro 2, dan secepatnya pastinya. Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi nih bacain request dari Kak Nisa di Ciomas Bogor. Katanya mau request lagunya Jake yang Golden Hour. Katanya selamat siang Kak Idel, aku Nisa dari Ciomas Bogor. Aku mau request lagunya Golden Hour yang lagunya Jake yang Golden Hour katanya ya. Semoga hari ini penuh hal-hal yang hangat ya dan menyenangkan gitu ya, seperti Golden Hour. Amin. Dan untuk kakak-kakak penyiarnya, selamat siaran dan juga semangat terus siarannya katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Jake yang Golden Hour. Dan ada juga nih request dari Kak Mawar katanya, halo Kak Idel, selamat siang, aku Mawar mau request lagu dari Gea Indrawari, Melangitkanmu. Katanya terima kasih kakak, selamat siaran ya, jaga kesehatan ya kakak. Terima kasih, selamat mendengarkan ya. Nanti aku puterin lagunya Gea Indrawari gitu ya, Melangitkanmu. Dan semoga untuk Mawar juga kesehatannya selalu baik gitu ya, sehat-sehat terus. Kalau gitu nanti aku puterin ya setelah Golden Hour dari Jake. Ini dia, enjoy teman Pro 2.

Masih di Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu, dan masih bacain requestan dari kamu nih teman Pro 2. Dan udah ada lagi yang masuk dari Kak, siapa ini? Sinta. Oke, ada dari Kak Sinta di Bogor, katanya selamat siang kakak penyiar, aku Sinta. Aku mau request lagunya 50-50 yang Cupid, karena katanya lagunya lagi terngiang-ngiang terus di kepalanya gitu ya. Tolong diputarkan, terima kasih kak katanya. Oke, sama-sama, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya 50-50 yang Cupid. Dan ada juga nih request dari Kak Ilham di Cibinong Bogor, mau request lagunya Nadif Basalamah, katanya yang penjaga hati. Semoga kamu yang sedang menjaga perasaan juga dijaga dengan perasaan yang sama. Waduh. Oke deh, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Nadif Basalamah yang penjaga hati setelah yang satu ini. Ini dia Cupid by 50-50. Enjoy teman Pro 2.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

Tema Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 bersama saya, Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Harga emas Antam kembali melanjutkan pelemahan dengan penurunan sebesar Rp20.000 per gramnya. Koreksi harga ini terjadi setelah beberapa hari terakhir emas juga mengalami tren penurunan. Pergerakan tersebut dipengaruhi oleh kondisi pasar global dan fluktuasi harga emas dunia. Dan tercatat untuk harga emas Antam, dilansir dari rri.co.id, pelemahan tercatat dari sebelumnya Rp2.713.000 menjadi Rp2.487.000 per gramnya. Meski demikian, emas masih menjadi salah satu pilihan investasi yang cukup diminati masyarakat karena dianggap memiliki nilai yang relatif stabil dalam jangka panjang. Sementara itu, pelaku pasar terus mencermati perkembangan harga untuk menentukan langkah investasi selanjutnya. Kita masuk ke informasi yang berikutnya, teman Pro 2. Pasangan ganda putri Indonesia Rachel Alicia Rose dan juga Feby Setianingrum berhasil melangkah ke babak 16 besar Australia Open 2026. Rachel dan Feby memastikan tiket ke babak berikutnya setelah tampil solid dan meraih kemenangan pada pertandingan pembuka. Keduanya mampu menjaga ritme permainan serta memanfaatkan peluang penting untuk mengamankan kemenangan. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi pasangan muda Indonesia dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di turnamen level internasional. Dengan lolos ke babak 16 besar, Rachel dan Feby menjaga peluang Indonesia untuk terus bersaing dalam perebutan gelar Australia Open 2026. Pro 2, itu dia tadi info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke rangkaian acara yang berikutnya.

0: manusia berbagi hampir 97% DNA yang sama dengan orang utan, menjadikan mereka kerabat dekat kita setelah kera. Yuk kita lindungi mereka.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita bacain lagi nih requestan dari Katiara. Katanya mau request lagunya Lala Huta yang Tunggu Apalagi. Katanya selamat siang kak, aku mau request lagunya Lala Huta yang Tunggu Apalagi, tolong diputarkan, terima kasih. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Lala Huta nih yang Tunggu Apalagi. Dan ada juga dari Kak Fanny, katanya mau request lagunya Liodra nih yang Malu-Malu Tapi Nyaman. Katanya tuh untuk teman-teman Pro 2 yang lagi PDKT juga jangan malu-malu kalau nyaman katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Liodra nih yang Malu-Malu Tapi Nyaman. Setelah yang satu ini dia Tunggu Apa Lagi dari Lala Huta. Enjoy teman Pro 2.

Masih ada request yang masuk teman Pro 2 ke WhatsAppnya kita. Ada dari Kak Awan nih di Bojongkoneng, katanya ya mau request lagunya JKT48, katanya yang Rhapsody. Katanya selamat siang Kak Idel, aku mau request dong lagunya JKT48 yang Rhapsody. Tolong diputarkan ya Kak, semangat terus siarannya, katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya JKT48 yang Rhapsody. Dan ada juga nih request dari Hana di Dramaga, mau request lagunya Ariana Grande, katanya Stuck With You, karena katanya lagu ini lagi cocok banget sama kondisinya dia sekarang dengan seseorang, katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin lagunya Ariana Grande ya yang Stuck With You. Tapi sebelum itu aku puterin dulu nih lagunya JKT48 yang Rhapsody. Enjoy teman Pro 2.

Pro 2 FMRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada request lagi nih dari Kak Rizky. Katanya Risk It All, Kak, katanya gitu. Minta diputarkan ya lagunya Bruno Mars yang Risk It All. Nanti aku puterin setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, dengerin terus. Dan ada juga nih dari Kak Arman, katanya mau request lagunya Samuel Cipta nih yang Senja Sudut Kota. Katanya, halo Kak Ideal, aku Arman dari Bogor, mau request lagunya Samuel Cipta yang Senja Sudut Kota, tolong diputarin ya Kak. Semangat terus siarannya Kak Ideal, katanya. Oke, terima kasih, aku sudah disemangatin siaran ya. Oke, kalau gitu nanti Senja Sudut Kotanya akan aku puterin setelah Risk It All dari Bruno Mars ya, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, aku juga mau infoin ke kamu kalau untuk azan zuhur di wilayah Bogor dan sekitarnya pada siang ini akan berkumandang di pukul 11.56 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu nanti aku akan puterin kamu lagu-lagu religi, dan aku akan balik lagi nemenin kamu setelah rangkaian religinya selesai. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

Pro2 Efemerary Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro2. Aku Idel balik lagi nemenin kamu ya setelah tadi kita mengikuti rangkaian lagu religi. Dan teman Pro2 ternyata masih ada request juga nih yang masuk dari Safa di Dramaga Bogor. Katanya, selamat siang kakak penyiar, aku Safa di Dramaga. Aku mau request dong lagunya Nadine Amiza yang Rayuan Perempuan Gila. Katanya, tolong diputerin ya kak, terima kasih. Katanya, oke, kalau gitu nanti aku puterin ya. Habis ini langsung aja Rayuan Perempuan Gila dari Nadine Amiza. Semoga bisa dinikmati. Ini dia, enjoy teman Pro2.

Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu nih sadar gak sih kayak kalau belakangan ini tuh obrolan soal krisis global gitu ya, kayaknya makin rame diobrolin gitu ya, mulai dari krisis ekonomi, terus juga krisis energi gitu ya. Bahkan kayaknya mungkin kalau kamu buka Instagram atau sosial media apapun itu sering banget dibahas gitu ya, dan juga sering muncul di timeline kita. Tapi nih teman Pro 2 ya, suka gak suka kayaknya kenyataan ini tuh jadi salah satu pengingat juga ya untuk kita semua nih, bahwa memang sekarang sudah waktunya untuk kita lebih mindful ya untuk menggunakan energi nih. Kalau dulu mungkin kita cenderung asal pakai gitu ya, dan juga konsumtif gitu ya, sekarang nih waktunya kita untuk bisa mengubah kebiasaan demi bumi kita yang lebih baik lagi teman Pro 2. Dan langkah awal ini sebenarnya ternyata bisa loh dimulai dari rutinitas harian yang paling sederhana nih. Misalnya penggunaan energi gitu ya, kamu mungkin menggunakan listrik secukupnya gitu. Kalau misalkan siang atau kelihatan masih terang cerah gitu ya, kayaknya penggunaan lampu bisa dikurangi gitu ya, bisa dimatikan dulu. Atau mungkin yang lagi ramai juga BBM gitu ya, misalnya kita tuh harus bisa memilih BBM yang tepat untuk mesin kendaraan kita. Terus juga mungkin yang suka masak-masak gitu ya, nah menggunakan gas dengan bijak saat memasak gitu ya. Dan juga sesekali mungkin kita bisa mengurangi penggunaan alat transportasi ya, mungkin kita bisa sesekali menggunakan sepeda atau jalan kaki ya, untuk jarak-jarak yang kayaknya masih terjangkau nih sama kita. Jadi kita harus bisa bersikap lebih bijak lagi nih menggunakan energi. Dan menggunakan energi ini ya secara bijak bukan berarti kita membatasi kenyamanan diri kok. Nah kalau kamu nih kira-kira teman Pro 2 ya, kebiasaan baik apa nih yang pengen kamu coba mulai lakukan dari hari ini?

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

Menurut sebuah penelitian, kalau anak muda Indonesia tergolong sebagai anak muda terbahagia di dunia. Hasil penelitian yang dilakukan sebuah organisasi Inggris, Farkey Foundation, menyebutkan skor yang dimiliki anak muda Indonesia mencapai 90%. Angka tersebut termasuk paling besar di antara 20 negara lainnya, seperti India, Amerika Serikat, China, Rusia, Kanada, Brazil.

Pro 2 FMRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada kabar yang menggembirakan nih dari timnasnya Indonesia. Dan mungkin untuk kamu kemarin yang udah nonton ya pertandingan Indonesia dengan Mozambik, dan kita kemarin berhasil ngalahin Mozambik nih dengan skor 1-0. Nah, setelah laga yang berlangsung kemarin malam nih, posisi Indonesia sekarang di ranking FIFA jadi makin kuat, teman Pro 2. Gol satu-satunya ya yang di peroleh dari Ole Romeni gak cuma ngasih kemenangan buat Garuda aja, tapi juga nih nambah poin-poin penting nih ranking kita di dunia sepak bola. Dan yang makin seru nih, kemenangan ini juga jadi kemenangan keduanya timnas ya di FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan sebelumnya memang Indonesia juga udah sukses nih menang atas Oman gitu ya. Dan bisa jadi dibilang nih dua laga terakhir dilibas semua sama Garuda, teman Pro 2 ya. Perlahan tapi pastilah ya, timnas kita terus nunjukin nih perkembangan yang positif dan juga ranking yang naik nih, performa juga makin meyakinkan ya. Semoga tren bagus ini bisa terus berlanjut ya, teman Pro 2 ya. Dan mungkin untuk kamu yang sangat-sangat mengikuti bola, atau mungkin ya ngerti-ngerti bola lah ya, ini kayaknya boleh lah ya senyum-senyum dikit, karena sekarang kita sudah naik ke ranking teman Pro 2 dan kita naik di posisi ke-118 FIFA setelah kemarin kita berhasil mengalahkan Mozambik. Keren ya teman Pro 2, kita dukung terus Garuda Muda Indonesia.

Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau ngomongin soal atlet nih ya, kayaknya kalau biasanya atlet nih dituntut jago di lapangan, sekarang juga ternyata atlet itu dituntut juga untuk jago di ruang kelas. Nah ini juga sempat kayaknya pastinya jadi bahasan anak muda ya, yang kayaknya agak bingung nih mau meneruskan prestasi di bidang olahraga, tapi nanti sekolahnya gimana, takut terbengkalai nih ya, kata teman-teman Pro 2 nih. Nah untuk itu teman Pro 2 ya, katanya NOC Indonesia nih lagi serius banget ngembangin program student athlete. Jadi intinya adalah nantinya atlet muda nih gak cuma dibina buat berprestasi di olahraga aja, tapi juga dibekali oleh pendidikan, karakter, sampai dengan wawasan internasional. Jadi targetnya nih bukan cuma untuk menang pertandingan aja, tapi juga siap bersaing di level dunia. Karena ya kalau ngomongin soal karirnya atlet ya, gak selamanya berlangsung di arena pertandingan. Makanya kayaknya makin keren nih kalau atletnya bisa punya prestasi olahraga gitu ya, sekaligus juga bekal pendidikan yang kuat tuan berdua. Jadi kalau ada yang bilang nih atlet cuma modal fisik aja, kayaknya sekarang udah gak zaman ya tuan Prodo ya. Atlet sekarang nih kayaknya prestasinya berjalan, pendidikannya juga jalan. Jadi untuk kamu mungkin yang pengen berprestasi juga, mau bercita-cita jadi atlet gitu ya, jangan khawatir teman Prodo, karena memang sekarang prestasi di lapangan dan juga pendidikan akan sejalan nantinya teman Prodo.

Teman Pro 2, kamu tuh suka sebel gak sih kalau lagi di jalan gitu ya? Lagi mungkin naik motor gitu ya, terus lampu jalannya tuh kalau malam-malam mati gitu ya. Udah mana mati lampunya tuh ya, terus di depannya ada jalan berlubang gak kelihatan. Kan agak menyebalkan dan membahayakan ya teman Pro 2 ya. Nah tapi nih teman Pro 2, kalau kamu punya keluhan-keluhan gitu ya soal jalan rusak mungkin, atau lampu jalan mati gitu ya, atau mungkin kamu juga pernah ngerasain pelayanan publik yang kayaknya kurang sesuai gitu sama harapan kamu. Nah kamu nih bisa ceritain aja langsung di Halo RRI Pro 1 RRI Bogor. Karena nantinya cerita dan juga keluhan kamu nih bakal diterusin ke pihak-pihak terkait teman Pro 2, dan suara kamu bisa benar-benar didengar. Dan Halo RRI ini siar setiap Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor, atau kamu bisa infoin lewat WhatsAppnya di 081-5x4200, atau juga bisa by phone nih di 02-51-83-12-450. Dan kamu bisa mendengarkan Pro 1 RRI Bogor di FM 102MHz, 104MHz untuk wilayah Bogor, wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga AM 1242KHz. Jadi kalau misalkan kamu ngerasain ketidaknyamanan yang kayak aku udah sebutin sebelumnya teman Pro 2, langsung aja dilaporin ke Halo RRI.

Tahun perdua buat kamu yang kayaknya peduli banget nih sama tampilan feeds Instagram kamu gitu ya. Nah, ini ada salah satu feature yang kayaknya banyak diobrolin dan kayaknya juga banyak yang memang sebelumnya kayak minta Instagram ya kalau bisa gitu ya dibuatkan fitur ini nih. Nah, ada akhirnya nih fiturnya dimunculkan oleh Instagram gitu ya, menghadirkan fitur yang udah kayaknya lama dinanti banyak pengguna ya. Sekarang tuh unggahan atau postingan di profil kita bisa kita atur ulang gitu ya sesuai dengan keinginan kita tanpa harus ngehapus atau ngeunggah ulang konten gitu ya. Jadi dengan adanya fitur yang satu ini nih, pengguna Instagram tuh bisa mengubah susunan grid profil nih supaya mungkin tampilannya jadi lebih rapi gitu ya. Terus juga mungkin kalau anak-anak zaman sekarang tuh lebih estetik gitu ya dan sesuai dengan kebutuhan personal branding. Nah, caranya juga gampang banget teman Pro 2 ya. Katanya memang cukup ditekan dan ditahan gitu ya postingan kamu. Terus kamu pilih opsi deh reorder grid dan setelah itu kamu bisa pindah-pindahin tuh postingan kamu, mau kamu naikin ke atas, ke bawah atau ditaruh lah ya, disesuaikan sama tempat-tempat atau posisinya sesuai keinginan kamu. Dan mungkin ada yang nanya-nanya juga gitu ya, apakah ada batasan gitu ya saat menggunakan pengaturan ulang unggahan ini ya atau postingan ini. Nah, menariknya nih nggak ada batasan teman Pro 2 dalam menggunakan fitur yang satu ini. Jadi kayak udah siap belum nih kamu untuk ngerombak-rombak, asal kamu udah siap, udah tahu tempat-tempatnya mau kemana, tinggal dipakai aja teman Pro 2. Dan ini kayaknya juga jadi salah satu gitu ya yang membuat profil kita bisa jadi lebih menarik lagi, apalagi untuk kamu yang membangun personal branding.

Pro2, masih di Pro2 FM, teman terbaik kamu. Katanya nih, film Spider-Man Brand New Day yang katanya bakal dibintangin ya sama Tom Holland dikabarkan memecahkan rekor nih sebagai filmnya Spider-Man dengan durasi yang terpanjang dalam sejarah adaptasi karakter Spider-Man ini ya teman Pro2 ya, di layar lebar. Dan katanya nih, disebut-sebut gitu ya, diinformasikan bahwa memang film superhero yang satu ini bakalan berdurasi 150 menit atau 2 jam 30 menit. Nah, itu lumayan ya teman Pro2 ya, 2,5 jam nih duduk di bioskop nontonin Spider-Man nih. Dan durasi ini tuh yang ngalahin film-film sebelumnya gitu ya, film-film pendahulunya yang rilis di tahun 2021, yaitu Spider-Man No Way Home yang berdurasi 2 jam 28 menit. Bahkan durasi ini juga nempatin film Spider-Man Brand New Day ini sebagai salah satu film terlama ya, yang cuma bisa dikalahi oleh Eternals yaitu di 2 jam 36 menit, Black Panther Wakanda Forever 2 jam 41 menit, dan Avengers Endgame yang berdurasi 3 jam 1 menit. Nah, jadi untuk kamu nih mungkin yang kepengen nonton film Spider-Man Brand New Day ini, aku saranin kayaknya sebelum nonton nanti gitu ya di bioskop, kayaknya pergi ke kamar mandi dulu nih, supaya di tengah-tengah perjalanan lagi nonton nih tidak terganggu gitu ya teman Pro2.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

Pro 2 menjelang penayangannya nih tanggal 11 Juni atau besok ya. Tim di balik animasi Garuda di Dadaku nih katanya kembali menegaskan gitu ya bahwa katanya mereka nih nggak menggunakan teknologi AI dalam proses produksi filmnya. Dan sutradara Ron Gunn gitu ya menyebut salah satu keputusan ini nih didasari oleh kepercayaan mereka terhadap kemampuan dan juga karya para talenta lokal gitu ya, yang dinilai memang mampu nih untuk bisa ngehadirin sentuhan-sentuhan emosional yang lebih kuat untuk penonton gitu ya. Dan komitmen ini juga katanya jadi salah satu bagian nih dari upaya untuk membangun industri animasi Indonesia secara berkelanjutan. Apalagi kan memang kayaknya kalau ngomongin soal AI ya sekarang sudah berkembang banget, bahkan juga banyak gitu ya industri-industri yang sudah mulai juga gitu ya memasukkan AI, sentuhan-sentuhan AI untuk produksi atau karya-karyanya gitu. Tapi Garuda di Dadaku ini tetap menegaskan gitu ya bahwa mereka tidak menggunakan AI sama sekali. Dan katanya filmnya satu ini tuh dikerjain selama 3 tahun teman Pro 2 dengan melibatkan sekitar 550 kru termasuk juga hampir 500 animator dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi ini kayaknya juga salah satu debut gitu ya untuk penyutradaranya Roni Gani kini yang mungkin sebelumnya memang namanya udah dikenal gitu ya sebagai animator di berbagai film Hollywood gitu ya. Mungkin contohnya kayak di Transformer Age of Extinction dan juga Avengers Endgame gitu ya. Dan kayaknya kalau ngomongin soal prestasi film yang satu ini juga kayaknya bikin para penonton penasaran gak sih kira-kira hasilnya akan sebagus apa dan sekeren apa teman Pro 2.

0: Tahukah kamu, ada sabun yang terbuat dari tanah liat? Bagaimana ya awal mulainya? Bangsa Yunani kuno tidak menggunakan sabun seperti yang kita gunakan sekarang. Mereka biasanya membersihkan tubuh dengan cetakan tanah lempung, pasir, batu apung, dan abu, ditambah dengan minyak. Dari sinilah kebiasaan membersihkan tubuh dengan tanah dimulai. Ternyata, sabun dari tanah liat ini ada di Indonesia. Tepatnya di daerah Jatiwangi, sebuah kecamatan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ternyata, sabun dari tanah liat mampu menghaluskan, mencerahkan, dan mencegah penuaan pada kulit. Nah, kamu tertarik mencoba?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2 setelah kemarin rame ya soal Taylor Swift yang ngisi OST-nya film yang kayaknya semua orang tahu gitu ya dan banyak yang nonton, yaitu Toy Story nih teman Pro 2. Dan untuk pertama kalinya Taylor Swift nih ngebawain lagu yang satu ini ya, lagu I Knew You secara live di premiere Toy Story 5 di Los Angeles. Dan lagu ini memang merupakan salah satu soundtrack ya untuk film terbarunya Toy Story yang bakalan tayang di bioskop mulai tanggal 19 Juni 2026. Dan ngelihat penampilannya gitu ya, gak cuma itu, katanya memang Taylor Swift juga berduet nih dengan Randy Newman dan menyanyikan lagu You've Got a Friend in Me. Ini ya salah satu lagu yang udah melengkap banget pastinya dengan franchise Toy Story selama puluhan tahun. Nah kalau kamu teman Pro 2 udah lihat belum video ya Taylor Swift bernyanyi bersama dengan salah satu penyanyi legendaris ini, yaitu Randy Newman teman Pro 2.

Sobat Pro 2, gak kerasa sebentar lagi kita akan memasuki jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Itu artinya aku Idel harus pamit undur diri nemenin kamu di santai siang hari ini, Sobat Pro 2. Dan Sobat Pro 2, semoga informasi yang aku sampaikan ke kamu di siang hari ini bermanfaat untuk kamu gitu ya. Dan ini kayaknya jadi salah satu insight-insight baru juga untuk kamu ya, Sobat Pro 2. Dan untuk itu Sobat Pro 2, selama siaran apabila aku ada salah-salah kata, aku mohon maaf Sobat Pro 2. Kalau gitu aku Idel pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye-bye. You're my spicy margarita.

0: you should take it off.
1: Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Udah ada gue Adam di sini, teman Produa, yang siap menemani sore ceria lo, teman Produa. Tadi kita udah dengerin lagu Pikiran Yang Matang dari Perunggu. Ini juga sekaligus jadi lagu pembuka perjumpaan kita, teman Produa. Dan seperti biasa, teman Produa, di sore ceria kali ini juga bakal banyak informasi-informasi seru dan lagu-lagu enak tentunya yang akan gue ketengahkan ke ruang denger lo. So,

Lose Yourself dari Eminem, teman bro, dua. Asik ya. Gue tuh ngikutin Eminem dari waktu awalnya gue tahu Eminem tuh waktu lagunya dia yang I'm Not Afraid, teman bro, dua. I'm Not Afraid. Nggak salah ya. Anyway, teman bro, dua, tadi gue ngeliat postingan agak sedih ya. Ada yang curhat nih di Instagram gitu, katanya dia udah lulus 2 tahun, lulus S1 2 tahun, udah nyebar CV ke lebih dari 120 perusahaan tapi masih belum dapat panggilan sampai sekarang, teman pro 2. Memang ya di era sekarang tuh cari kerja itu lumayan challenging, teman pro 2. Dan karena itu juga banyak orang yang akhirnya memilih untuk menjadi pengusaha, self employment, teman pro 2. Dan ada kabar baik nih, teman pro 2, buat lo yang mau membuka usaha gitu, khususnya di bidang pangan, teman pro 2. Karena nih BPOM Republik Indonesia bakal menggratiskan biaya registrasi pangan untuk UMKM, teman pro 2. Happy enggak? Happy enggak? Jadi ini kabar yang lumayan bikin happy ya, terutama buat lo yang memang berkecimpung di bidang pangan gitu, teman bro 2. Jadi hal itu tuh disampaikan sama kepala BPOM Taruna Ikrar, teman bro 2, dalam video sambutannya pada kegiatan sosialisasi dan pendampingan Lembaga Bantuan Manajemen LBM UMKM, teman pro 2. UMKM Tangguh berkibar di Gedung Galeri Koperasi dan UMKM Kota Tangerang Selatan, teman bro 2. Happy banget gak sih kalau misalnya memang akan digratiskan gitu si biaya registrasinya. Jadi baik juga gitu, jadi bisa semua UMKM tuh terregistrasi buat apa namanya, buat kita pembelinya juga jadi lebih aman gitu, teman pro 2, karena sudah terverifikasi sama badan yang memang mengawasi obat dan makanan ini, teman pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau tadi gue udah bahas soal registrasi pangan UMKM itu digratiskan oleh BPOM, ada kabar yang sama menggembirakannya nih teman Pro 2 dari Bank Indonesia yang bakal mewajibkan perbankan nasional untuk menyalurkan kredit kepada UMKM dan sektor pangan gitu. Dan dalam hal ini Bank Indonesia juga menyiapkan insentif kepada perbankan yang aktif menyalurkan kredit ke sektor itu. Jadi kalau ada insentifnya ya, diharapkan perbankannya juga akan proaktif untuk menyalurkan kredit gitu. Jadi akan memudahkan banget nih buat lo terutama yang bergerak di bidang pangan teman Pro 2 untuk mendapatkan suntikan-suntikan modal supaya bisa memperluas industri lo teman Pro 2. Happy enggak? Happy banget kalau dengerin berita-berita yang kayak gini ya teman Pro 2.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu, kemudian masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Udah tahu belum? Penelitian membuktikan bahwa hanya dengan membalas senyuman orang lain, kita bisa merasa bahagia dan lebih baik. Andrew Newberg, seorang neuroscientist, mengatakan senyuman adalah tanda paling nyata dari energi positif dan perasaan bahagia. Maka dari itu, walau hanya membalas senyuman orang, kita bisa ikut merasakan bahagia. Sudahkah kamu tersenyum hari ini?
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, gue ngeliat satu postingan yang lumayan memilukan hati nih. Postingannya viral ya, di post 4 hari lalu dengan like sampai dengan 300 ribu nih teman Prodo. Jadi postingannya tuh cuma foto aja. Ada bapak-bapak penjual entah bakso atau entah apa gitu, dia di depan gerobaknya sambil megang kertas yang bertuliskan kalau kurang enak jangan diviralin, tegur saya aja. Memang baiknya ya teman Prodo, nggak semua-semua itu diviralin, semua-semua divideoin, semua-semua dinaikin ke media sosial teman Prodo. Kadang ini penting juga nih buat kita menjaga kemanusiaan kita gitu teman Prodo, apa yang membuat kita menjadi manusia teman Prodo. Dan di Indonesia sendiri gue tuh agak bingung teman Prodo, sama cancel culture yang ada di Indonesia nih sejujurnya ya teman Prodo. Kalau kita perhatikan teman Prodo, cancel culture-nya di Indonesia tuh kayak nggak beneran cancel culture gitu. Beda sama negara-negara kayak Jepang atau Korea yang bener-bener kalau lu bikin salah yang fatal, lu di-cancel, selesai gitu. Lu jadi public figure dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia nih teman Prodo banyak banget. Ada beberapa. Salah satu contoh kasus yang paling bikin gue kesel itu adalah pada saat glorifikasi keluarnya selebriti gitu. Yang dihukum karena kasus pedofilia gitu. Dia keluar dari lapas malah disambut dengan baik. Maksud gue, mana cancel culture-nya? Katanya cancel culture. Menurut lo gimana teman Prodo? Kalau menurut gue sih gitu ya.

Selamat sore teman Pro2, inilah Info Pro2 pada sore hari ini bersama saya Adam dan inilah Info Pro2 selengkapnya. Kita masuk ke informasi pertama teman Pro2, girl groups Marbles siap memulai debut resminya di industri musik Indonesia melalui single perdananya berjudul Home Pimpa yang akan dirilis pada 12 Juni 2026. Grup ini menjadi artis pertama yang diperkenalkan oleh Alice Entertainment. Dan Marbles beranggotakan 5 personel, yaitu Danila, Tiffany, Beverly, Quila, dan Kika. Menjelang debut, mereka telah memperkenalkan kepada publik melalui berbagai teaser di media sosial yang sukses menarik perhatian pencinta musik. Melalui Home Pimpa, Marbles mengusung pesan bahwa perbedaan bukanlah sesuatu yang harus disamakan, melainkan dirayakan. Judul lagu yang terinspirasi dari permainan tradisional itu juga menjadi upaya mereka menghadirkan unsur budaya lokal dalam kemasan yang modern sekaligus memberi warna baru bagi industri musik tanah air. Kita lanjut ke informasi berikutnya, teman Pro2. Ranking FIFA Timnas Indonesia kembali mengalami kenaikan setelah meraih kemenangan 1-0 atas Mozambik dalam laga FIFA Matchday. Hasil positif tersebut menambah poin Indonesia di ranking dunia FIFA dan memperbaiki posisinya dibanding sebelumnya. Berdasarkan perhitungan FIFA, kemenangan atas Mozambik membuat Indonesia memperoleh tambahan poin sehingga naik ke peringkat 118 dunia. Sementara itu, Mozambik yang sebelumnya berada di atas Indonesia justru mengalami penurunan posisi setelah kalah dalam pertandingan tersebut. Kenaikan ini melanjutkan tren positif timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Tambahan poin dari laga melawan Mozambik menjadi modal penting bagi skuad Garuda untuk terus memperbaiki peringkat FIFA pada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Teman Pro2, sekian Info Pro2 pada sore hari ini dan akhirnya saya ada mengucapkan terima kasih.

0: ngapain sih belajar matematika sampai segitunya? Emang nanti kalau beli es teh, ditanya, berapa volume teh di gelas jika dikurangi volume es batu? Emang nanti kalau kerja, ditanya, berapa jarak antara dua bintang atau hitung integral gitu? Terdengar masuk akal sih kalau mikirnya, nggak bakal kepake juga deh kayaknya. Tapi ternyata, justru matematikalah yang bikin kita bisa menalar. Termasuk saat kita membentuk opini bahwa rumus-rumus itu nggak bakal kepake di kehidupan sehari-hari. Matematika ngajarin kita menyusun alasan, melihat hubungan sebab-akibat, dan mengambil keputusan dengan logis. Bukan soal hafal angka atau rumusnya, tapi soal cara berpikirnya. Profesor Frederick K.S. bilang, nilai matematika bukan cuma di hasil akhir, melainkan prosesnya yang melatih kita berpikir sistematis, kritis, dan objektif. Jadi, kalau kita jarang ditanya soal integral atau jarak antar bintang, belajar matematika tetap penting, karena dari sanalah kerangka berpikir kita terbentuk dan cara kita memahami dunia dimulai.
1: Teman terbaik.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada kabar seru nih dari NOC, teman Pro 2. NOC Indonesia yang terus memperkuat program Student Athlete, teman Pro 2, untuk mencetak atlet berdaya saing global. Jadi program ini menggabungkan prestasi olahraga, pendidikan karakter, dan juga wawasan internasional gitu, teman Pro 2. Sebagai bagian dari pelaksanaannya, NOC Indonesia juga menggelar forum berjudul From Indonesia to the World Stage, A Student Athlete Journey with Jamar Johnson, teman Pro 2. Jadi forum itu menghadirkan mantan atlet profesional ya, Jamar Johnson, dan Olimpian Indonesia Akbar Nasution, teman Pro 2. Dan kegiatannya tuh baru aja diadakan hari Selasa kemarin, teman Pro 2, dan menjadi wadah berbagai pengalaman serta memperluas wawasan atlet muda Indonesia. Seru ya, kalau kita punya atlet-atlet kuat, negara ini akan sangat membanggakan tentunya, teman Pro 2. Apa ya, kalau pride gitu di dunia ini, salah satunya tuh olahraga, teman Pro 2. Mulai dari Olimpiade, terus Asian Games, SEA Games, sampai ke kayak Piala Dunia yang lagi berlangsung sekarang gitu. Kita butuh talenta-talenta muda berbakat, anak-anak muda yang punya peran di negaranya masing-masing di Indonesia tercinta ini, teman Pro 2.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, ada kabar membanggakan nih dari salah satu kampus di Indonesia nih, yang berawal dari tingginya resiko kebakaran akibat konsleting listrik ya teman Prodo. Tim mahasiswa ITS teman Prodo menciptakan yang namanya HiFITS. Apa itu HiFITS? HiFITS adalah teknologi pintar yang mampu mendeteksi tanda-tanda bahaya sebelum terjadi kebakaran gitu. Dan berbeda dari MCB biasa ya, HiFITS ini dapat mendeteksi gangguan busur listrik, arc condition gitu, dan memberikan peringatan terlebih dahulu kepada pengguna sebelum kondisi menjadi berbahaya. Dan dari inovasi ini teman Prodo, mahasiswa, tim dari mahasiswa ITS ini berhasil menjuarai Startup World Cup SWC teman Prodo regional Malang dan mengamankan tiket kompetisi internasional di Silicon Valley Amerika Serikat teman Prodo. Seru banget gak sih? Bangga ya. Ini jadi bukti juga kalau misalnya masyarakat Indonesia, anak-anak muda Indonesia itu ternyata memang benar-benar bertalenta dan cerdas-cerdas teman Prodo.

Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro2, kali ini ada kabar yang kurang menyenangkan, teman Pro2. Kalau dari tadi kita bahas soal kabar-kabar yang menggembirakan ya. Ada petenis Indonesia Janis Jan, teman Pro2, yang gagal melaju lebih jauh di ajang Liberna Open 2026, teman Pro2. Dia dikalahkan wakil Belgia, Gretsch Minen, teman Pro2, pada putaran pertama turnamen WTA 250 itu, teman Pro2. Dan lagi yang berlangsung di Autotron Rosmalen Belanda pada Selasa 9 Juni 2026 itu berjalan ketat nih dari awal. Jadi Janis yang menjadi unggulan ketujuh mendapat perlawanan sengit dari Minen, teman Pro2. Kedua petenis ini mampu menjaga servis masing-masing sepanjang set pertama. Janis sempat unggul tapi Minen terus menyamakan kedudukan sampai akhirnya tidak ada break servis yang tercipta sehingga skor imbang 6-6 gitu. Set pertama kemudian ditentukan melalui tie break. Pada tiebreak, Minen tampil lebih efektif dalam mengumpulkan poin. Janis akhirnya menyerah 6-7, teman Pro2, pada set pembuka gitu. Janis baru memperoleh game pertamanya setelah tertinggal 0-3, namun Minen kembali menambah 3 game untuk menang 6-1. Jadi hasil itu memperpanjang catatan kurang baik Janis di nomor tunggal gitu. Jadi petenis berusia 24 tahun itu beberapa kali memang terhenti di babak awal berbagai turnamen, teman Pro2. Tapi kita doain aja, semoga dia bisa berkembang lebih baik dan membanggakan nama Indonesia tentunya.

0: sepi ya.
1: Kalau hari ini gak ada yang nge-like, apa kamu masih ngerasa cukup? Hidup kamu bukan soal angka di layar. Berhenti cari validasi, mulai hargai diri sendiri.
2: Kamu berharga bahkan tanpa like.

Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, apa yang sudah kita lakukan untuk menjadi bagian dari kebangkitan dan kemajuan bangsa? Kebangkitan tidak selalu dimulai dari hal besar. Kebangkitan sejati justru lahir dari diri sendiri, dari langkah kecil untuk terus memperbaiki diri. Saat kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik, disitulah kita ikut membangun bangsa. Karena Indonesia yang kuat berawal dari individu yang hebat dan pantang menyerah. Di tengah tantangan zaman yang terus berubah, kita semua punya peran untuk terus bangkit, bergerak maju, berkontribusi, dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, gue baru tahu nih, ada beberapa cewek-cewek ini teman gue ya, teman Prodo, yang bilang kalau misalnya dia buang air di toilet umum gitu, teman Prodo, kadang tuh nggak duduk, teman Prodo, jadi dia squat, nggak mau nempel kulitnya ke dudukan toilet gitu. Karena kan dudukan toilet tuh sering dianggap kotor, terutama di toilet umum yang kurang terjaga kebersihannya gitu, teman Prodo. Tapi nih, teman Prodo, gue jadi penasaran, emang sekotor itu, seberbahaya itukah si dudukan toilet ini? Dan setelah gue cari, ternyata teman Prodo, menurut penjelasan para ahli ya, sebagian besar kuman dan virus penyebab penyakit itu nggak bisa bertahan lama di permukaan dudukan kloset, teman Prodo. Selain itu, kulit manusia juga berfungsi sebagai pelindung yang membuat penularan penyakit melalui kontak dengan dudukan kloset itu jadi jarang terjadi. Jadi sebenarnya sih relatif aman ya. Walaupun tetap teman Prodo harus dibersihin gitu ya, harus tetap menjaga kebersihan toilet dan mencuci tangan menggunakan sabun setelah menggunakan toilet gitu, teman Prodo. Jadi buat teman-teman yang otot core-nya kuat nih, yang squat, mungkin gak apa-apa kali duduk. Kan abis itu cebok, maksud gue kayak udah lah ya, dibersihin gitu. Oke deh, nanti kita sambung lagi dengan informasi lainnya, teman Prodo, setelah lagu yang satu ini. Ada It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.

harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Bro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Bro 2 ada informasi seru nih. Tentang apa? Tentang lo yang suka ngoceh-ngoceh di media sosial, teman Bro 2. Terkait dengan fasilitas umum ataupun pelayanan publik yang menurut lo tuh masih kurang gitu, teman Bro 2. Jadi daripada lo oceh-oceh di sosial media, teman Bro 2, gimana kalau lo sampaikan aja nih keluhan, pertanyaan, dan juga aduan lo ke program yang namanya Halo RRI, yang siar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di Pro 1 RRI Bogor. Lo bisa dengerin di frekuensi FM 102 MHz, 104 MHz untuk wilayah Jonggol, dan AM 1242 kHz, teman Bro 2. Dan yes, lo bisa sampaikan itu semua langsung dari WhatsApp aja, teman Bro 2, di 0815x4200 atau telepon ke 0251-831-2450 gitu. Jadi nggak perlu ragu lagi, nggak perlu bingung lagi harus cerita ke siapa, langsung aja ceritain ke Halo RRI. Halo.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, karena sesaat lagi kita memasuki waktunya azan maghrib, tepatnya di pukul 5 lewat 52 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Teman Pro 2, ini gue baca dari Sihat Kemenak, Kementerian Agama Republik Indonesia ya. Dan teman Pro 2, gue juga bakal muterin lagu religi setelah ini teman Pro 2, untuk menemani lu menantikan waktunya azan maghrib teman Pro 2. Dan ada juga cahaya kalbu teman Pro 2 nanti sesaat sebelum azan gitu. Jadi kita rehat dulu teman Pro 2, dan ini bisa juga sekaligus buat lo yang beragama muslim ya, menjadi waktu untuk rehat sejenak dari aktivitas lo hari ini teman Pro 2, kembali kepada sang ilahi gitu. Gue juga teman Pro 2, gue mau rehat dulu sejenak ya. Nanti tapi gue bakal balik lagi teman Pro 2 setelah rangkaian lagu-lagu religi yang bakal gue ketengahkan setelah azan nanti teman Pro 2. So stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Mengharapkan surga tapi mengabaikan sholat, itu ibarat menunggu kereta api

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa marah itu selalu ada dalam hati kita, setiap detik, bahkan setiap hembusan nafas. Bagaimana tidak, karena rasa marah itu adalah sebuah rasa yang kita miliki, yang melekat pada hati dan tubuh ini. Sekarang tergantung kita mau atau tidak sebenarnya untuk marah. Barusan ada yang bertanya kepada saya, "Ustaz, gimana caranya saya kok selalu menjadi seorang yang pemarah, tersinggungan? Dikit-dikit saya tuh emosi gitu." Sehingga banyak teman-teman bilang saya itu seorang pemarah. Tapi bagaimana mungkin saya bisa menghilangkannya? Karena saya sendiri aja sudah berusaha untuk sabar, tetap aja marah, Sat. Ya, permasalahannya sebenarnya hanya ada dua pilihan, antara mau atau tidak mau. Lalu dia bertanya lagi, "Tat, saya sudah berusaha sabar, tapi akhirnya meledak juga marah saya." Ya, saya jawab, karena situ belum mau untuk tidak marah, sehingga Anda marah, ya kan? Kita balikkan lagi, pilihan hidup itu hanya dua sebenarnya, mau atau tidak mau. Mau marah atau tidak mau marah, bukan permasalahan tidak bisa membendungnya. Kita cenderung marah yang kedua karena kita memasukkannya ke dalam hati. Kita membiarkan perbuatan orang lain yang menganggap bisa menjadikan kita marah itu untuk menyentuh hati kita. Coba kita mau untuk tidak membiarkan perbuatan orang lain itu menyentuh hati kita, sehingga kita tidak akan pernah marah. Kitalah yang mengizinkan sesuatu itu untuk masuk ke dalam hati kita. Baik itu perbuatan baik, perbuatan membuat kita marah, atau perbuatan yang mengharukan. Itu semua karena kita mengizinkan sesuatu itu masuk ke dalam hati kita. Bila kita tidak mengizinkan, maka tidak akan terjadi efek atau akibat dari sesuatu perbuatan orang lain itu, yang membuat kita menangis, yang membuat kita tertawa, yang membuat kita berduka, yang membuat kita bahagia, yang membuat kita marah. Itu semua karena kita mengizinkan atau tidak mengizinkan perbuatan tadi masuk dalam hati kita. Ada orang marah ketika ia dikata-katai, dia dicemooh, dia dijelek-jelekan, dia dihina. Padahal perbuatan itu perbuatan mulut dan tidak membuat diri kita benjol, kan? Kita gak akan benjol, kita gak akan berdarah tuh ketika kita dikata-katai atau kita dihina sama orang, kan? Tapi kita marah, tidak ada yang terluka padahal. Ya, walaupun orang sering mengatakan, "Tapi hati saya terluka." Aduh, bukan, tidak ada hati yang terluka. Ya, itu karena perasaan kita membiarkan itu perbuatan tadi masuk dalam hati kita. Sekarang kita dikata-katain, kita dihina sama orang. Gak ada yang benjol, gak ada yang terluka, gak ada yang berdarah. Sampai dengan orang lain menyentuh baju kita, menyentuh pakaian kita, dan merenggutnya, lalu menariknya. Wah, itu udah luar biasa, kita ngamuk, kita pukulin kali, kita tonjokin. Padahal baju kita itu hanya kusut, ya kan? Baju kita hanya kusut karena tangan orang lain tadi menjambak, merenggut baju kita. "Ada apa lo? Waduh, lo berani sama gua, kan?" Gitu kan? Lalu kita marah tuh, marah karena kita merasa terhina. Kita dikata-katain, kita marah karena kita merasa diolok-olokan. Kita merasa direndahkan. Kita merasa dipermalukan. Dan kita merasa tidak dihargai
Dan sebagian banyak yang mengatakan pada saya, "Tat, saya merasa tidak merasa dihormati." Luar biasa. Ternyata kita masih gila hormat. Kita masih gila hormat, para sahabat. Kita ingin dihormati, kita ingin dihargai. Kita ingin orang lain, bahkan pembantu kita mungkin di rumah lewat di hadapan kita. Kalau mereka lewat, harus membungkukkan badan sedikit, harus mengatakan permisi, den, tuan, nyonya. Teman-teman kita juga kita inginkan kepada kita juga seperti itu. Ya, kita masih gila hormat. Coba kita rubah perlakuan kita kepada diri kita sendiri, agar kita dihormati kepada orang lain, kita dihargai oleh orang lain. Jangan biarkan sesuatu yang negatif, sesuatu perbuatan orang itu masuk dalam hati kita sehingga kita menjadi marah dan terhina juga emosi. Tidak ada yang dirugikan. Tidak selamanya perbuatan buruk itu dibalas dengan perbuatan buruk. Perbuatan kasar dibalas dengan perbuatan kasar. Perlakuan yang menghinakan dibalas dengan perlakuan yang menghinakan pula. Kita tunjukkan, kita buktikan bahwa kita tidak seperti itu. Nah, itu seharusnya kita buktikan bahwa kita tidak seperti itu dengan cara kita tidak melakukan hal yang sama yang orang lain lakukan kepada kita. Kita dihina, balas kepada dia, kita tidak menghina dia. Kita dicemoohnya, balaslah, kita tidak mencemoohnya. Kita direndahkan, balaslah dengan perbuatan kita tidak merendahkan dia, bahkan kita meninggikan dia. Kita difitnah, balaslah dia dengan kita tidak menghinanya. Kalau kita melakukan perbuatan yang sama, perbuatan yang jelek itu kepada kita, lalu apa bedanya kita sama dia? Ya, gak ada bedanya. Bedakan bahwa kita tidak seperti dia. Oke? Jadi, tidak perbuatan buruk dibalas dengan perbuatan buruk. Bahkan perbuatan baik, kita harus balas dengan perbuatan yang sangat baik lagi. Sehingga alam ini meninggikan kita, sehingga orang lain juga meninggikan kita, sehingga Allah pun meninggikan derajat kita. Jadi marah itu hanya permasalahan mau atau tidak mau. Ya, emosi itu juga permasalahan kita mau atau tidak mau. Termasuk perbuatan malas. Malas itu perbuatan kita antara pilihan mau atau tidak mau kita untuk malas. Segala perbuatan pasti ada akibatnya, ada resikonya. Perbuatan baik resikonya pasti mendapatkan hal yang baik. Saat gak tentu tuh, saya udah baik sama orang kok, tapi ternyata dia perlakuannya begitu kepada saya. Saya udah nolong dia, tapi kok perbuatannya dia malah begitu kepada saya, malah menghina, malah mempermalukan saya. Ya kalau udah begitu, apa benar perbuatan baik itu akan mendapatkan hal yang baik? Ya. Apabila pada saat itu perbuatan baik kita dibalas dengan perbuatan buruk dari orang lain, maka balasan perbuatan baik kita itu adalah kita saat itu sedang dinaikkan derajatnya oleh Allah. Pada saat itu ketika kita bersabar dan tidak marah kepada dia, justru berbuat baik kepada dia, dan kita membuktikan kepada orang lain bahwa kita tidak seperti yang dia katakan,
Maka pada saat itu, saat kita sedang dipermalukan, Allah sedang menunjukkan kepada orang-orang lain bahwa kita adalah orang yang baik. Dan orang yang memburuk-burukkan kita itu, dia sedang membuka aibnya sendiri. Sama seperti kita ketika kita menceritakan kejelekan orang lain, bahwa ternyata kitalah yang sedang menelanjangi diri kita sendiri. Kita sendiri yang sedang menceritakan kejelekan kita sendiri. Ya, pada saat kita menjelekan orang lain, membuka aib seseorang, maka saat itu pula kita sedang menelanjangi aib kita sendiri. Orang lain akan menilai secara logika bahwa sifat kita tidak baik, bahwa sifat kita tidak bisa untuk ditiru, perbuatan kita tidak bisa menjadi panutan, kita akan dinilai tidak bisa dipercaya, tidak amanah. Bukankah hal itu sudah cukup secara logika? Saat kita menceritakan perbuatan buruk orang lain, kebiasaan buruk orang lain, maka saat itu kita sedang menelanjangi diri kita sendiri. Jadi, buat apa marah? Buat apa berbuat buruk kepada orang lain? Buat apa kita menjelek-jelekkan orang lain dan menyakiti hati orang lain? Tidak ada gunanya, bahkan dapat merendahkan diri kita sendiri di depan orang lain, di depan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbuatlah baik untuk saat ini, dan selalu pilihlah jawaban mau melakukan yang baik, mau untuk semangat, mau untuk tidak malas. Pilihan hanya dua dalam hidup ini, mau atau tidak mau. Hanya itu. Tidak ada alasan apapun. Tapi gak ada. Tidak ada kata tapi dalam kehidupan ini. Yang ada hanya ada mau atau tidak mau. Salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyah ar-rafi'ah.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Tahu belum? Dulu, garam sempat jadi barang yang sangat berharga sampai dipakai sebagai mata uang loh. Karena sulitnya mendapatkan garam dan kebutuhan yang sangat tinggi, di abad pertengahan, garam bukan cuma bumbu masak biasa, melainkan dianggap sama berharganya dengan emas. Bahkan, garam digunakan untuk membayar gaji tentara dan memiliki jalur perdagangan yang sangat strategis. Jadi, bisa dibilang, dulu garam itu emas putih yang sangat berharga.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, buat lo yang punya aktivitas di Jakarta nih, ada info penting yang harus lo tahu, teman Pro 2. Karena Dinas Perhubungan DKI Jakarta bakal menerapkan rekayasa lalu lintas dari mulai tanggal 13 sampai 14 Juni 2026. Dan selama pelaksanaan BTN nih, Jakarta International Marathon atau JAKIM 2026, pengaturan arus kendaraan dilakukan karena rute lomba melintasi sejumlah kawasan strategis di ibu kota kayak Gelora Bung Karno, Sudirman, Tamrin, Monas, sampai dengan HR Rasunan Said, teman Pro 2. Dan pada Sabtu 13 Juni itu rekayasa lalu lintas berlaku mulai dari jam 3 sampai dengan jam 7 pagi waktu Indonesia Barat, sementara pada hari Minggu pengaturan diberlakukan lebih lama dari jam 3 sampai dengan jam 11 waktu Indonesia Barat. Dan sejumlah ruas jalan akan ditutup sementara dan arus kendaraan dialihkan ke jalur alternatif yang udah disiapkan sama di Sub Jakarta, teman Pro 2. Jadi buat lo yang punya aktivitas di Jakarta nih di tanggal 13 dan 14, mending lo cek deh, teman Pro 2. Dan berita ini gue ambil dari rri.co.id, jadi lo bisa cek lebih lengkapnya di sana, teman Pro 2.

Bro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Bro 2, gak kerasa banget udah mau jam 7 aja nih. Itu artinya gue udah harus pamit dari ruang denger lo teman Bro 2. So thank you so much buat lo yang udah stay tune dari tadi sore sampai dengan jam 7 ini teman Bro 2. Tapi tenang teman Bro 2, lo masih bakal ditemenin sama banyak lagu-lagu enak dan informasi-informasi seru. Dan di jam 7 teman Bro 2 bakal ada music live chat teman Bro 2 bersama Edit dan Angga. Kita bakal gabung ke Pro 2 FM Jakarta teman Bro 2 dengan bintang tamu the one and only 440X Bona Pascal teman Pro 2. Jadi kalau lo gak sabar dengan keseruannya, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan sebagai lagu terakhir, lagu terakhir di sesi sore ceria maksudnya, karena abis ini masih bakal banyak informasi-informasi dan lagu-lagu enak lainnya teman Bro 2. Ada Die With A Smile dari Lady Gaga sekaligus menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Oke deh kalau gitu, gue Adam pamit dari ruang denger lo. Bye-bye.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat barengan sama gue tentunya nemenin lo di malam hari ini di MLC ya. Ada di taman nemenin lo di malam hari ini teman bro 2. Jadi malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena ini gak cuman kolaborasi Indonesia aja nih, tapi Indonesia dengan Malaysia. Menarik ya. Yes, nanti kita bakal ngobrol bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Dan buat kamu teman pro 2 yang ingin bertanya, ingin ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin pesan kamu di malam hari ini. Boleh banget langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsAppnya Produ FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, abis ini gue bakal balik lagi bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: ini ya.
1: Jadi keroyok ya.
0: Gimana kabarnya abang-abang ini? Bang Wona gimana kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat baik.
2: Saya pun baik juga.
0: Bang Adib.
1: Malam ini saya mau kenalin dulu ada Bang Pakis di 440.
0: Yes.
1: Terus kemudian ada Bang Adib. Ada satu lagi. Ini Bang Adib yang ganteng itu. Terus ada satu lagi. Satu lagi Mas Hakim, tapi dia lagi flight, lagi terbang dari mana? Dari Melbourne.
2: Ya, dari Melbourne.
0: Dari Melbourne. Yeah. Alright.
1: Siap.
0: Oke, tapi sudah diwakili dengan dua personilnya 440.
1: Siap.
0: Tapi kenapa namanya 440 padahal anggotanya bertiga?
1: Nah
0: kenapa tuh? Betul,
1: Bang Adip. Dari Adip juga, Bang Adip.
2: Oke. Halo Adit.
0: Halo, halo Bang.
2: Oke, ceritanya gini. Asalnya 4. Karena lagi the other guy whose name is Cem.
0: Okay.
2: He felt sick, dia sakit.
0: Oh,
2: jatuh sakit.
0: Alright.
2: Jatuh sakit dia akhirnya dia bilang dia udah mau I'm gonna stop singing. I'm going dia mau pulang ke kampung.
0: Oh, okay. Berarti
2: So he's now concentrating more, dia lagi fokus pada
0: kesehatan.
2: Apa? Graphic designing.
0: Oh, oke, okay. Graphic designing ya. Yeah. Alright. Yeah. Oke. Okay. Jadi cerita awalnya berempat.
3: Tapi iya, tapi Edit berempat apa bertiga itu tidak ada hubungannya dengan 440 itu.
0: Oke.
3: Okay. 440 itu adalah frekuensi untuk perfect pitch.
0: Oh, oke. Okay. Perfect pitch ya. Benar.
3: Yeah. 440 Hz.
0: Oke, berarti sebenarnya nama 440 itu enggak ada nyambungnya sama jumlah
2: 420, enggak ada.
0: Enggak ada juga ya kalau 420 ya.
2: Iya. Tapi cuma bukan. Cuma kalau umurnya mereka 20, tambah lagi 20 jadi 440, kami udah 40.
0: Berarti cocokologinya adalah umurnya ya.
2: Aduh.
0: Alright. Oke, dan
2: Anyway, thank you. Terima kasih ya karena invite 440 together with you.
0: Alright.
2: Oh, and Bona Pascal for this.
1: Yes. Terima kasih Edit. Berdua juga udah invite kita bisa main-main.
2: And we just want to share. You are the first Indonesian radio station that interviewed us.
0: Wow, really?
2: Oh, betul.
0: It's an honor for me.
2: Yeah, it's an honor for us.
0: Yeah.
2: Thank you to you and thanks to my brother Bona Pascal.
0: Alright.
1: Thank you. Okay. You're welcome, bro.
0: Benar. Karena di single terbaru ini, berarti 440 ini kolaborasi barengan sama Bona Pascal gitu. Tapi sebelum kita ngomongin soal lagunya, gue pengen tahu gimana sih cerita di balik pertama kali nih Bang Bona sama 440 ini bertemu. Mungkin dari Bang Bona, gimana ceritanya Bang?
1: Oke. Ketemu 440 itu sebetulnya saya dulu sempat kerjasama sama salah satu manajer di ruang musik lah.
0: Okay.
1: Di Malaysia, Abang Aswat. Kebetulan saya dengan dia itu dari dulu udah ada bikin event-event kecil, terus dan dia juga punya link yang banyak buat artis-artis dan apa namanya kreatif, industri kreatif di Malaysia. Jadi kebetulan yang megang 440 sekarang tuh memang dari Bang Aswat gitu loh.
0: Okay.
1: Selain memang mereka ini lagi up lagi mau naik lagi karena mereka kemarin sempat ganti personil.
0: Yes.
1: Terus kemudian mereka juga nih sempat featuring dengan beberapa artis-artis di Malaysia yang bagus kayak Nori Aziz.
0: Yes.
1: Terus ada siapa lagi? Fakis kemarin
2: Jacqueline Victor
1: itu Malaysian Idol kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Terus ada pokoknya ada beberapa artis-artis lah. Nah, kemudian mereka nih kayaknya memang lagi bangun lagi, bikin ini lagi untuk mungkin akan create apa namanya EP.
0: Oke.
1: Mungkin mereka akan bikin dari lagu-lagu yang ini dikumpulin. Kerjasama dengan Sony Music Malaysia, Bang Aswat juga dari Cloud Works. Record, mereka tuh kayak bikin itu, jadi akhirnya saya diajak untuk kolaborasi dengan 440 gitu loh.
0: Yeah.
1: Nah, Adip juga kenal udah lama ya, Dip ya, udah dari mulai ini Adip dari
2: dari sebelum
1: dari COVID, dari sebelum COVID
2: selepas, ya? Wow, selepas COVID.

0: lepas COVID. Berarti so, 2000. Yeah.
1: No, it was during COVID.
0: Oke, okay, pas COVID.
2: Ah, betul.
3: Jadi, during COVID ya, betul.
0: Berarti sekitar
3: ya,
0: 2022, 23.
3: 22
0: lah. Oh, 2122 ya. Wow.
3: 2122 ya.
0: Berarti cukup lama ya pertama kali ketemu.
3: Lumayan. Sama Adip. Lumayan sama Adip, sama anak 440 itu udah lumayan.
0: Oke, tapi kenapa akhirnya single ini baru dirilis di tahun 2026 ini?
1: Mungkin rezekinya di tata-tata.
3: Mungkin rezekinya di sekarang di sini, betul-betul kayak rezekinya di sini. Benar, nah, lagu sudah lagunya udah berubah aransemen 3 kali.
0: Oh iya, yeah, wow.
3: Iya, yeah. Udah berubah aransemen 3 kali dari pertama, kedua, mm-hmm, sudah mulai fix, lempar ke anak-anak di Malaysia, tag lagi, belum dapat lagi, akhirnya kita pending lagi, hot lagi. Akhirnya di tahun ini kita bisa tahun kemarin sebetulnya kita tag ya.
1: Tahun kemarin baru rilis
3: tuh kemarin ini.
1: Iya, kemarin. Because karena kita mau beri yang terbaik.
0: Yes.
3: Amin.
1: Kita mau beri yang terbaik lagi. Anyway, lagu ini totalnya digubah oleh Bona Pascalnya sendiri. Ya, yeah, jadi arrangement awalnya arrangement vokal dari kami 440.
3: Betul.
1: Okay. Awal. Jadi kedua we change the arrangement of the music. Until the third one, then I told Abang Aswa, we told Abang Aswa bilang sama Abang Aswa. Abang Aswa ya udah aja, biarin aja Bona yang urus
3: itu. Yeah, makanya Adip. Jadi rekamannya juga di Malaysia. Saya ke Malaysia ketemu anak-anak 440, terus kita sama-sama vokal juga lihat arrangement tuh ada memang beberapa dari saya, cuman di sana kita bisa menyesuaikan lah. Okay. Ya bisa biar ketemu anak-anak lebih enak kan.
0: Betul.
3: Jadi akhirnya harusnya memang bisa lempar by data kan. Mm-hmm. Kita by data biar mereka tag di Malaysia, saya tagin, tapi kayaknya memang lebih enak kalau langsung kita ngumpul gitu.
0: Alright.
1: Ya, exactly.
0: Right. Alright. Oke, okay, berarti bisa dibilang ini adalah project yang bisa dibilang sangat-sangat detail ya, karena emang beberapa kali dirubah aransemennya, bahkan Bang Bona juga sampai terbang ke Malaysia untuk hasil yang maksimal tentunya. Alright, nanti kita bakal ngobrol lagi barengan sama 440 dan juga Bona Pascal. Setelah yang satu ini kita bakal ngobrolin soal single terbarunya yang berjudul Kau Yang Kutunggu. Alright, jadi Jadi tunggu dulu buat teman Pro2 semua yang mau bertanya, sabar dulu ya. Kamu bisa taruh dulu pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau WhatsApp Pro2 FM Jakarta. Karena setelah ini kita bakal ngobrol lagi bareng sama 440 dan juga Bona Pascal. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Kita masih bersama di MLC Teman Bro 2 dan kita masih ngobrol barengan sama Bona Pascal dan juga 440.
1: Halo.
0: Alright, ngobrolin soal kolaborasi di single Kau Yang Kutunggu nih. Kenapa akhirnya Kau Yang Tunggu nih terpilih menjadi kolaborasi 440 dengan Bona Pascal? Mungkin dari Bang Adib.
1: Oke, it's like the story, ceritanya bermula, it's happened previously, it was not with Bona Pascal.
0: Cuman
1: he just wanna be the producer, he just wanna be the songwriter, give it to us, then the song will be fully to 440 for the first one.
2: Jadi mereka sendiri sebetulnya. Dan judulnya, dan Adib kasih tahu judulnya pertama tuh apa?
1: Nama isyarat tubuh.
0: Apa isyarat tubuh?
1: Isyarat tubuh
3: asalnya.
0: Wow. Kok agak jauh ya? Agak jauh ya. Gimana tuh ceritanya akhirnya dari isyarat tubuh berubah menjadi Kau Yang Kutunggu?
2: Itu berubahnya ya pas di sana di lagi kita lagi recording di Kuala Lumpur, kita lagi semua dalam studio. Terus saya punya my opinion atau mungkin saya langsung tiba-tiba changing, ya maksudnya langsung tukar bagaimana nih Dip, kalau kita anak-anak lagi semua kan, bagaimana kalau kita tukar judulnya dari isyarat ke apa namanya Kau Yang Kutunggu. Kayak kalau isyarat tuh kan terlalu banyak ya. Artinya tuh terlalu banyak loh.
0: Betul.
2: Isyarat tubuh tuh kayak apa ya gitu. Tapi ini kan kalau yang tubuh kan lebih spesifik gitu loh. Maksudnya spesifik bahwa lo yang gue tunggu gitu loh.
0: Berarti kayak spontaneous aja kalo, ya. Tiba-tiba keluar Kau Yang Tunggu-Tunggu gitu ya.
2: Iya kan Fakis waktu itu ya.
1: Lebih mudah dipahami. Iya.
2: Dan semua langsung bilang iya.
0: Itu. Oh wow.
2: Dan tidak ada perdebatan.
0: Enggak ada yang.
2: Jadi kita harus ambil ini dulu kan. Suara biar sama-sama enak lah. Dan Adib lo, itu. Dan semua ya. Sudah itu. Gitu loh.
0: Benar. Kalau dari Bang Fakis gimana nih proses produksinya? Kolaborasi bareng sama Bona Pascal gimana rasanya? Impression ya.
1: Saya sih yang paling junior dalam 440. Jadi pengalaman saya tidak banyak. Jadi waktu itu bila mereka bilang mau nyanyi sama penyanyi Indonesia, saya put high hopes dan sangat-sangat nervous. Kita tidak pernah kan. Tapi setelah duduk bersama-sama, record, kita praktis, aku rasa wah, jadi senang bekerja dengan Bona. 440 of course lah, kita dah nyanyi selalu dengan Bona, jadi macam wah, I expected higher, tapi bukan maksudnya tidak bagus. Aku expectkan susah. Jadi begitu senang kerja sama Bona dan juga Romeo. Romeo yang namanya?
3: Macho,
1: Romeo pula. Macho. Jadi a very good experience.
0: Alright, menarik. Tapi kan tadi sempat di spill gitu kan, kalau sebenarnya awalnya lagu ini tuh akan dinyanyikan 440 doang. Tapi akhirnya Bang Bona Pascal juga ikutan. Tuh ada alasan tertentu nggak sih sebenarnya kenapa?
1: Karena alasannya alasannya mudah. Kan asalnya kita berempat. Kofoti kan asalnya berempat.
0: Betul.
1: Jadi kalau yang kami bertiga enggak ya, aku rasa macam aku mau juga Bona ada dalam recording ini. Suara Bona harus ada. I just want bilang, aku bilang, Bona harus ada. Then we dan kita call sama Bona. Bona cakap, ya udah, let's do it.
0: Alright.
2: Berarti yang decision maker siapa? Pengambil keputusan untuk itu?
0: Siapa tuh?
2: Jadi Abang Aswat atau Pak Adib?
1: Abang Aswat.
0: Abang Aswat berarti pertama yang mikir kayaknya harus Bang Bona juga ikutan nih. Gitu ya berarti ya.
2: Iya, kayaknya begitu ya.
0: Alright. Okay, sekarang kita ngomongin soal lagunya Kau Yang Kutunggu. Ini sebenarnya cerita di balik lagu ini apa ini? Menceritakan tentang apa ini?
1: Itu kasih let the songwriter.
0: Alright. Bang Bona, the time is yours.
2: Sebetulnya tuh ceritanya tuh nggak berbelit-belit ya. Maksudnya saya pengen bikin ini, dia tuh lagi memang belum berani untuk, karena mungkin trauma dengan cinta yang lama.
0: Oke.
2: Okay. Trauma cinta yang lama, dia nggak mau jalanin bangun lagi, wake up lagi untuk masalah percintaan ini, about the love.
0: Yes.
2: Cuman ketika dia lihat orang ini, dia langsung kayak punya energi yang beda. Oh, kayak punya ketarik gitu loh, kayak ini kayaknya nih dia nih orangnya nih.
0: Oh.
2: Jadi gitu. Jadi sebetulnya ya itu problemnya adalah dia masalah dia udah enggak mau lagi dulu untuk membangun percintaan dalam hidupnya, tapi ketika lihat orang itu langsung wow, ini kayaknya nih orang yang. Kan biasa kan kayak gitu kan?
0: Iya benar.
2: Ada sign-sign yang
3: itu
2: ada sign-sign yang kita enggak.
3: That's the reason why the title of the song should be Isyarat Tubuh.
0: Okay. Oh, I know.
3: Body language.
0: Dapat. Kenapa bisa ada judul Isyarat Tubuh? Itu kan. Menarik.
2: Punya dia.
0: Okay.
2: Tapi the title body language. Body language. Itu sebetulnya Isyarat Tubuh karena di kode kelas itu dari.
0: Alright.
2: Yeah, body language
0: ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal trauma cinta nih, mungkin dari abang-abang ini ya, mungkin soal cinta kayaknya udah berpengalaman banget kan. Ada tips gak nih? Gimana mungkin ada nih teman-teman Pro 2 pendengar kita yang dengerin malam hari ini mungkin lagi mengalami trauma cinta. Gimana akhirnya bisa ngebuka hati lagi nih buat menerima cinta itu? Mungkin dari Bang Fakis,
2: dari Fakis dan Adib dulu lah.
0: Boleh.
3: Cinta itu buta dan boleh membutakan. Jiwa itu buta gue. Tapi cinta ini terlalu besar maksud dia. Kalau kita cuma gagal satu kali, dua kali, tiga kali, kita udah give up. Bayangin waktu kita kecil, kita sering jatuh dan terus bangun, jatuh dan terus bangun, jatuh, luka, patah, tapi tetap bangun. Alright. Karena kita mengejar apa yang kita cinta. Contoh ibu kita atau permainan, kan itu kita cinta bikin kan.
0: Yes.
3: Jadi kita sanggup jatuh dan bangun, jatuh dan bangun. Jadi janganlah, aku suruh kepada semua, jangan jatuh cinta, tapi berdirilah dalam cinta.
0: Abang-abang kan ini emang beneran paham tentang cinta nih kayaknya ya.
2: Oh, sudah terlalu paham.
3: Ya, sudah.
2: Ini sudah semua nih.
3: Senior dalam percintaan.
0: Senior, bener. Senior. Kalau dari Bang Adib ada gak nih tipsnya?
3: Okay. For me, untuk aku, selalu orang bilang aku fail, aku gagal, kan? Gagal dalam bahasa Inggrisnya fail.
0: Yes.
2: Yeah.
3: Jadi kalau kamu bahagikan yang FAIL, you will become first attempt is always a lesson. First attempt is always a lesson. FAIL, first attempt is a lesson. Jadi kalau setiap kali kamu fail, pada kamu itu untuk kamu fail itu is a first attempt.
0: Benar.
3: Jadi untuk aku sabar, pasti dia akan datang. Kamu nggak tahu kapan, tapi pasti dia akan datang. Kamu cuman berdoa dan yakin. If you are not, kalau kamu nggak yakin, bagaimana dia mau datang, betul nggak?
0: Betul.
2: Yes.
3: Benar. Okay. And then one more. Never do not afraid to approach. Ya, itu aja.
0: Okay. Benar. Jangan takut.
3: Aku boleh tambah satu nggak?
0: Boleh. Silakan, Bang Faiz.
3: Jangan mencari cinta, minta cinta. Pasti Allah kasih.
0: Wah, asik. Ini dia. Tapi yang jelas kalau kamu mungkin trauma cinta, mungkin kamu belum dengerin lagunya 440 dan juga Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Mungkin setelah dengerin lagu ini akan menemukan cintanya. Kita gak ada yang tahu ya. Jadi kita bakal dengerin dulu single terbaru kolaborasi 440 dengan Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama 440 dan juga Boda Pascal.
1: Yeah.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single kolaborasi mereka, Kau Yang Kutunggu nih. Ini bahkan ketika di play langsung ada yang komen di live chat YouTube RRI Jakarta. Dari Catherine Devi Jenny nih, katanya, wow, amazed, lagunya keren.
2: Oh, thank you Devi.
0: Gokil.
2: Tahu dia dari kota mana?
0: Oh, dia nggak bilang dari kota mana. Harusnya bilang dulu ya dari kota mana ya. Mungkin Catherine bisa bilang dari kota mana, karena emang
2: Bandung hadir gitu.
0: Bandung hadir, bener.
2: Jakarta hadir.
0: Bener. Karena bahkan pendengarnya Bang Fakis pun ada yang dari Bogor katanya ya.
3: Iya. Itu kalau di TikTok.
0: Oh, ada kali di TikTok. Bener, siapa tahu malam hari ini juga mendengarkan kan?
3: Bentong, iya. Mungkin.
0: Mungkin. Alright, tapi kalau dari secara musik nih, sebenarnya ini arahnya kan berarti ke R&B gitu kan?
3: Iya.
0: Emang sebenarnya dari genrenya 440 sendiri, atau emang khusus spesial di lagu ini, atau mungkin ada treatment yang berbeda nggak sih untuk single ini barengan sama Bang Bona Pascal?
2: Mau siapa yang jawab?
3: Pakis. Kalau saya sih aslinya saya bukan penyanyi R&B.
0: Okay.
3: Saya penyanyi dengan band, tapi saya jatuh cinta apabila saya join 440 dalam satu lumba nyanyi di TV, local Malaysian TV.
0: Betul.
3: So, saya belajar cara-cara harmoni dan saya fall for that. Seolah-olah kita menggunakan suara ini sebagai instrumen. Instead of kita bermain alat muzik, kita menggunakan suara kita sebagai instrumen. Jadi, bila sudah dapat gabung dengan 440 ini, dan terutama sekali bila dengar lagu Kau Yang Kutunggu ni, jadi aku langsung berpeluang mengeluarkan apa yang telah aku belajar dari mereka ini.
0: Okay. Alright. Benar. Okay. Tapi kalau misal ada nih teman pro 2 yang pengin dengerin, paling cocok nih sebenarnya dengerin Kau Yang Kutunggu ketika apa nih momennya nih? Momen yang cocok. Mungkin dari Bang Adip.
3: Momen yang cocok.
2: Bang Adip.
3: Momen yang cocok.
0: Benar.
3: The right time.
0: Yes.
3: The right time when you are really in love.
0: Okay.
3: Kamu kan kadang-kadang, you know, sometimes you are expecting someone, you know.
0: Yes.
3: You expecting someone to text.
0: Betul.
3: Kita lagi menunggu dia text dari dia, WA dari dia atau apa-apa.
0: Yeah. Kan?
3: When we text, dia nggak reply, just blue tick.
0: Okay.
3: Okay. I'm giving you the scenario. Kamu tunggu, reply-nya enggak reply. Ya udah, relax. Buka aja lagu 440, Kau Yang Kutunggu. Kau Yang Kutunggu. Jadi kalau udah dengar, bila dia udah message, sudah when you reply, kamu antar lagu itu pada dia.
0: This is awesome. That's the right time ya buat dengerin lagu ini. Benar. Tapi pernah nggak sih abang-abang ini, dan mungkin dari Bang Bona, Bang Adi, Bang Fakis gitu ya, pernah nggak ngerasa capek gitu nungguin sesuatu atau mungkin nunggu seseorang?
3: Pernah. Pasti apa saja menunggu ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan.
2: Sama. Saya tidak suka kalau menunggu.
3: Tapi bila Kau Yang Kutunggu itu sampai, berbalui segala kepenataan itu.
0: Oh,
3: berubah. Okay. Semuanya berubah.
0: Betul.
3: Semuanya berubah.
0: Langsung lupa semua rasa kesalnya, rasa bosannya ketika nunggu. Iya.
3: Betul. kan seperti like I said. It's ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan. Tapi imagine kalau kamu di you are waiting at the mall or what you are listening to the song.
0: Yes.
3: So, your face truly is like, shit. Where is this girl? She's not here. Tapi bila lagu itu dengar, dia lintasannya di depan mata.
0: Itu motivasi. Bener.
2: Kadang-kadang begini, Dit. Kalau kita nunggu itu kan sebetulnya apa yang kita kita kan pengen cepat-cepat tahu kan ini dia bagaimana. Yes. First impressionnya itu yang kita pengen tahu tuh.
0: Betul.
2: Pengen, oh, gila kayak gitu. Mm-mm. Jadi pertama kali ketemu lagi tuh kayak gimana gitu loh. Kayak ada something gitu loh.
3: Iya. Yeah.
2: Ya something like that lah.
0: Benar. Yang ya, ya kita seperti udah sabar gitu kayak ya. Benar.
3: Iya, kayak di sini, kayak di sinetron. Kalau ada lintas di depan, kayaknya pasti dia bilang, ya Allah, ampuni aku ya Allah, ya Allah, ampuni aku ya Allah.
0: Benar sih. Benar. Alright. Tapi aku penasaran deh, mungkin nanti bisa dijawab satu-satu ya dari Bang Fahis dulu nih. Ada nggak part atau lirik favorit dari lagu Kau Yang Kutunggu? Mungkin dari Bang
1: Fahis. Sebenarnya part lah sekali, itu okay. Tidak ada dalam lirik. Kita create waktu itu juga. Okay. Kamu di dalam hidup aku. Amat ku lepaskan. Lepas tu kita pecah dengan harmoni. Aku kalau di lagu ini, kalau mau dengar suara aku, part yang yang halus-halus.
0: Okay, yeah. Alright. Yang soft-soft.
2: Yang paling tinggi gitu suaranya.
0: Oh iya, yeah. Okay, itu part favoritnya Bang Fahis. Kalau dari Bang Adi,
2: falsetnya tinggi banget.
3: kalau untuk apa? Untuk aku, aku kalau keseluruhannya.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
3: Cause penceritaannya, the story, the storytelling of the song. Aku suka dari awal sampai akhir, karena it's telling me a story.
2: Story.
3: Bila, because I love to visualize what I love. My kind of person kalau aku nyanyi, if aku menyanyi, aku akan paham liriknya, and then aku visualize.
0: Okay, alright.
3: Then I know. Then you can get the mood. Oh, gini gila. Aku dalam inside my heart, I was telling you, ini Bona gila nih. Ini sudah berapa kali putus cinta ini anak.
0: Mungkin Bang Bona klarifikasinya silakan.
3: Bro, I'm stating the fact. Imagine it gak bisa satu perkataan akan keluar tulisannya. Ini enggak bisa keluar unless you experience that moment, you know?
0: Yes, benar. Yeah.
3: Because apa yang keluar dari penulisannya semuanya datang dari hati.
0: Hati, betul.
3: Jadi aku harus menghargai dari awal penulisannya sampai akhir.
0: Gokil.
2: Iya, betul. Itu harus dari di dalam
3: diri.
2: Iya. Yeah. Betul.
1: Ini. Ini juga sebenarnya kalau Adip perasan, Adip dari Singapura, aku dari Malaysia, Bona dari Indonesia. So kita ada tiga negara
0: bersatu di malam hari ini ya, luar biasa.
2: Adip sampai sekarang masih Malaysia Singapura, masih Singapura. Masih, iya kan Adip? Masih Singapura. Jadi betul ini jadi tiga negara bukan. Bukan dua doang ya. Tiga ini sebenarnya tiga negara.
0: Betul.
3: Udah bermastautin di sini udah 22 tahun.
0: Oh iya.
2: Kalau pokoknya kayak Adi bilang, memang lagu itu memang kalau memang gak bisa dipotong-potong sih. Tapi kalau menurut intonasi ya sesama Kis. Lagu part yang terakhir di outro-nya.
3: It was unplanned.
2: Yeah. Jadi itu juga baru dibikin beberapa sebelum.
3: Iya, yeah, benar.
2: Betul. Yeah. Enggak ada planning sama sekali untuk bikin itu.
0: Okay, berarti sebenarnya proses produksinya ada juga hal-hal yang mungkin tiba-tiba muncul idenya ketika recording gitu ya. Berarti banyak bagian itu ya.
3: Wow. Iya, ini gila nih Bona.
2: pasti.
0: Ya kita
1: kami di sini kalau lagi perform lagu itu terus di end kan dia fade out sampai di hujung ketika music itu habis kami masih lagi harmony.
0: Oh wow.
1: Karena sebab itu aku suka part itu, sangat-sangat suka.
3: Idenya Bona waktu itu during that time.
0: Yes.
3: Jadi nggak datang udah mau record aja, mau lihat gimana suaranya. Jadi didn't expect yang suara-suara ini anak-anak nih, suara kayak Paki, suara aku, suara Akim, yang oh ya, because seperti dia bilang, kita harus bersatu dan baru kita paham, ngerti suara-suara yang lain-lain. Sadari ini orang gila. Ini anak Bona udah, ayo. Oh, I got an idea. I have this idea. Hey, come, let's go. Aku dah, ya, udah. Oh, shit. Udah, shit.
0: Udah, kalau udah dibiarin, udah idenya kemana-mana langsung ya.
3: Iya, pasti aku rasa pasti Bona nggak pulang malam itu.
0: Waduh, kalau nggak di stop ya, kalau di stop nggak pulang tuh. Wow, tapi emang ya kita nggak bisa meragukan lagi hasil karya dan juga dedikasi seorang Bona Pascal ketika membuat sebuah lagu ya, emang iya, luar benar, biasa benar sekali gitu ya.
3: Iya.
0: Alright. Kita udah hampir di penghujung sesi teman Pro 2. Mungkin dari abang-abang ini ada yang pingin disampaikan gak nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Wow.
0: Silakan.
1: Terima kasih, saya berterima kasih kepada Pro 2 dan Edith.
0: Yes.
1: Kerana sudi menjemput kami ke sini. Dan pada para pendengar di Indonesia, diharap dapat menerima lagu kami dengan baik. Boleh layari mana-mana
0: request
1: ataupun boleh request terus di radio dan tengok kami di YouTube, di Spotify, di mana-mana aja. Kalau ada feedback yang boleh membina, sila bagi komen di.
0: Alright.
1: Terima kasih banyak.
2: Drop komen ya.
0: Drop komen, benar sekali. Kalau
1: ada yang drop komen ya.
3: Okay, firstly, aku mau terima kasih sama Edith dari Pro 2 FM. Thank you for giving us this opportunity, my first time in my life, di interview di Indonesia, di Jakarta Pusat ini.
0: Yes.
3: Dan terima kasih kepada Bona Pascal for giving us this opportunity to together dengan Amadia. And enjoy our song. Download the song in Spotify or anywhere, the iTunes, the YouTube Music. And I do not know mana-mana aja. Aku pasti kalian lebih tahu lagu R&B gimana. So guys, go kill ya.
0: Alright, thank you so much Bang Adib. Last but not least, Bang Bona, silakan. Ada yang ingin disampaikan?
2: Sama juga sih. Terima kasih buat sama lo, sama harusnya lo sama si Angga kan?
0: Betul.
2: Si Angga kan?
0: Iya benar.
2: Tapi karena Angga sakit, cepat sembuh Angga.
0: Alright.
3: Amin. Biar
2: bisa balik siaran lagi. Dan yes, terima kasih buat teman Pro 2 FM. Mudah-mudahan lagu kami bisa di play setiap hari kalau bisa di.
0: Siap.
2: Dan ini thank you buat my brother. Ini sebenarnya bukan cuma dua negara. Ini tiga negara kita kolaborasi. Kita ASEAN.
0: ASEAN. Jadi
2: campur Fagis dan Akim dari Malaysia dan saya dari Indonesia.
0: Betul.
2: Mudah-mudahan next kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar lagi.
0: Amin.
1: Insyaallah. Ya,
2: dari kolaborasi ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan baik.
0: Wow.
2: Itu aja sih.
0: Alright. Tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa didengarkan di semua DSP digital streaming platform dan juga ada musik video atau visualizer.
3: Belum lagi.
0: Belum ada ya.
2: Musik video nanti kita lagi belum buat, nanti mungkin akan
0: ada gitu ya. Benar.
3: Pasti.
0: Oke, itu yang dijanjikan Bang Adib. Kalau enggak ada, tagih Bang Adib ya.
2: Tagih Bang Aswat.
0: Aduh.
3: Thank you, Edith.
0: Alright, dan ternyata lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, one more time. Thank you so much buat Bang Fahis, Bang Adib, Bang Bona, terima kasih. Dan untuk semua teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih.
2: Siap, thank you, bro. Sudah
0: mendengarkan MLC kita di malam hari ini.
2: Siap, semuanya.
0: Sangat seru sekali, karena ini lintas tiga negara ternyata ya.
3: Wah.
0: Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Mungkin di next EP or album maybe.
3: We're not gonna meet inside
2: bisa, the album.
3: Kita harus jumpa di Jakarta.
0: Alright, langsung ya, live from here ya.
3: Yeah.
0: Alright. Terima kasih buat sekali lagi 440 dan juga Bang Bona. Terima kasih, sukses selalu untuk next
2: project
0: ya. Dan semoga nanti kita bisa bertemu secara langsung ya.
3: Iya.
0: Alright. Terima kasih teman Bro 2.
2: Iya.
0: Sudah dulu karena habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu dari daerah kamu masing-masing tentunya. Kalau gitu gue Itama pamit, kita ketemu lagi next time ya. Bye-bye.
3: Bye-bye. Pamit dulu.
2: Thank you. Bye. Thank you.

0: Seterusnya, Info Pro 2.
1: Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 inilah Info Pro 2 untuk malam ini bersama saya, Deli Tambunan. Informasi yang pertama, teman Pro 2 Muhammad Zaki Ubaidillah atau Ubaid memastikan langkah ke babak kedua Australia Open 2026. Pebulu tangkis muda Indonesia itu mengalahkan Kantapon Wang Charoen 2 game langsung. Bertanding di Quay Center Sydney, Ubaid menang dengan skor 21-14 dan 21-11. Pertandingan babak ke-32 besar berlangsung selama 47 menit. Ini menjadi pertemuan pertama antara Ubaid dan wakil Thailand tersebut, di mana Ubaid sejak awal laga langsung tampil agresif dan mengendalikan permainan. Pebulu tangkis berusia 18 tahun itu membuka pertandingan dengan 4 poin beruntun dan keunggulan tersebut menjadi modal penting menguasai game pertama. Pada game kedua, persaingan sempat ketat hingga skor 5-5, namun Ubaid kembali menunjukkan dominasi dan meninggalkan perolehan poin lawan. Pemain peringkat 35 dunia itu menilai kehilangan 5 poin akibat perubahan tempo lawan dan ia bertekad memperbaiki kekurangan tersebut pada pertandingan berikutnya. Di babak kedua, Ubaid akan menghadapi Lei Chung Yuk dari Hong Kong dan ia mengaku siap memberikan perlawanan terbaik menghadapi pemain berpengalaman tersebut. Beralih ke informasi lain, teman Pro 2, pemadaman listrik terjadi di sejumlah wilayah kota dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari Rabu ini dari mulai siang hingga petang tadi. Gangguan pasokan listrik yang berlangsung secara bertahap tersebut mengganggu aktivitas warga dan memaksa sejumlah pelaku usaha menghentikan operasionalnya. Di wilayah Kabupaten Bogor, pemadaman lebih dahulu terjadi di Kecamatan Sukaraja dan juga Ciomas. Hingga sore hari, sebagian warga mengaku telah mengalami pemadaman selama sekitar 5 jam. Sementara itu, pemadaman juga meluas ke sejumlah wilayah di Kota Bogor sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Di wilayah yang terdampak antara lain Kelurahan Cimapar, Bogor Baru, Taman Kenari, Sendang Barang, dan juga kawasan Cifor. Warga mengaku tidak mengetahui penyebab pemadaman yang terjadi secara mendadak tersebut. Mereka juga menyebut tidak menerima pemberitahuan sebelumnya seperti yang biasanya disampaikan melalui grup pesan singkat atau media informasi resmi. Baiklah teman Pro 2, itulah Info Pro 2 untuk malam ini. Saya Deli Tambunan, selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Deli Tambunan hadir lagi untuk nemenin kamu di hari Rabu malam ini. Kita bakal bersama-sama di dua program acara teman Pro 2 ya. Di jam 8 ini kita punya obrolan komunitas, kemudian di jam 9 kita punya jaga malam special on Wednesday, asik. Tapi memang saya harus minta maaf sama kamu nih teman Pro 2. Di obrolan komunitas edisi hari ini saya belum bisa menghadirkan komunitas untuk ngobrol-ngobrol secara langsung sama saya di sini ya. Tapi sebagai gantinya jangan khawatir, saya punya informasi-informasi seputar komunitas yang ada di Indonesia teman Pro 2. Gitu. Kira-kira ada komunitas apa sih di Rabu malam ini? Nah, sabar, nanti bakal saya share satu persatu ya. Tapi mudah-mudahan nih untuk kamu yang rumahnya baru aja listriknya nyala ya, dengan hadirnya saya di sini untuk nemenin kamu dengan lagu-lagu enak yang udah saya siapin, semoga nih bisa bikin mood kamu kembali baik. Karena kan kalau misalnya mati listrik itu kan kadang-kadang bikin kita resah gelisah, mood jadi nggak enak, teman Pro 2 ya, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Tenang aja teman Pro 2. Begitupun untuk kamu yang sedang dalam perjalanan, entah itu perjalanan pulang atau justru kamu baru mau berangkat nih, mau kemana gitu, misalnya mau jalan-jalan, mau cari makan malam dan lain sebagainya. Semoga kehadiran saya bisa bikin perjalanan kamu lebih menyenangkan. Apalagi ada lagu-lagu enak nih teman Pro 2 ya. Untuk membuka perjumpaan kita, saya udah siapin lagunya Arsy Widianto dengan Cerita Cinta teman Pro 2.

Tapi sabar, lagu ini bakal kamu dengerin ya. Kira-kira nih berapa lama lagi ya? 3 menit lagi deh. Setelah saya kasih dulu lagu dari Ray dengan Where Is My Husband sebagai lagu pembuka. Oke? Tetap di sini, jangan kemana-mana.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Okay, teman Pro 2, kalau misalnya mendengar kata reptil, mungkin untuk kamu nih, beberapa dari kamu lah ya, langsung membayangkan hewan yang menyeramkan seperti ular, biawak, atau kadal. Tapi sebetulnya di balik stigma itu, banyaknya anak-anak muda Indonesia justru punya ketertarikan besar terhadap dunia reptil. Dan mereka membentuk komunitas sebagai tempat berkumpul, berbagi pengetahuan, sampai melakukan kegiatan edukasi kepada masyarakat supaya lebih mengenal keberadaan reptil dalam ekosistem. Gitu. Banyak banget nih komunitas reptil di Indonesia yang lahir dari kesamaan minat terhadap hewan berdarah dingin. Contohnya nih, ada Community Reptil Lovers Indonesia atau Koreli yang punya cabang di beberapa daerah termasuk Bogor. Dan komunitas ini tuh terbentuk dari para pecinta reptil yang ingin mengubah pandangan masyarakat kalau misalnya reptil itu nggak selalu harus ditakutin, tapi perlu dipahami dan dihargai keberadaannya dalam alam. Selain itu ya, ada juga berbagai komunitas lain seperti Komunitas Pencinta Reptil Indonesia Bersatu yang menjadi wadah diskusi, pelatihan, serta aktivitas sosial untuk para penghobi reptil dari berbagai latar belakang. Sebetulnya sama sih seperti komunitas musik, olahraga, atau otomotif ya. Komunitas reptil ini menjadi ruang bagi anak muda untuk nemuin teman dengan keterikatan yang sama. Jadi mereka ini sering nih ngelakuin pertemuan rutin untuk berbagi pengalaman, ngerawat reptil peliharaan, terus juga bisa mengenal berbagai jenis reptil dan berdiskusi mengenai karakter hewan itu. Di Depok tuh kalau gak salah ada P-Rex Depok ya. Ini punya banyak anggota dari kalangan anak muda dan gak cuman kumpul untuk nunjukin koleksi reptil, tapi juga mereka bikin kegiatan pelindungan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai reptil. Gitu. Kalau di Bogor sendiri kita punya ahlinya, teman Pro 2. Ada Kang Didi ya. Kang Didi ini salah satu orang yang konsisten nih di dunia reptilan. Bahkan sekarang dia ini banyak nih diminta sama beberapa peneliti ya untuk membantu meneliti hewan-hewan reptil, teman Pro 2. Terus dia itu punya konten di Instagramnya Herping with Didi, itu bagus banget, serius. Kamu coba deh searching ya, Herping with Didi, itu edukasi tentang reptilnya bagus banget, teman Pro 2.

Kita bahas lagi nih tentang komunitas reptil yang ada di Indonesia, Taman Pro 2 ya. Jadi nih, salah satu misi terbesar komunitas reptil adalah mengedukasi kita sebagai masyarakat. Karena banyak nih dari kita yang masih menganggap semua reptil itu berbahaya. Padahal ya, setiap jenisnya itu punya karakter dan peran berbeda dalam keseimbangan ekosistem. Nah, komunitas reptil seperti komunitas reptil Bandung dan juga Satria Banyumas ini aktif banget nih melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mengenal reptil serta perannya di alam. Jadi dengan pendekatan yang tepat nih, kita diajak untuk lebih memahami dan menghargai satwa itu, Teman Pro 2. Begitu ya. Nah, menurut kamu nih, apakah memelihara reptil adalah hobi yang menarik karena keunikannya, atau justru kamu masih ngerasa takut untuk mengenal si reptil ini lebih dekat? Yuk, ceritain deh lewat WhatsApp Pro 2 FM di 0811 111 5222.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro. Ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand? Gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya Francisca udah ngingetin.

Kita bacain WhatsApp dari kamu nih, teman Pro 2. Tadi kan saya nanya ya, menurut kamu apakah memelihara reptil hobi yang menarik karena keunikannya atau kamu justru takut nih? Ada Reza di Cibinong. Reza bilang, dulu aku takut banget sama ular, tapi setelah lihat konten edukasi dari komunitas reptil, ternyata banyak hal menarik yang belum aku tahu. Sekarang lebih menghargai keberadaan mereka. Good. Ada juga Aulia di Bogor Tengah. Menurut Aulia, menurut aku keren sih Del, karena gak semua orang punya keberanian dan pengetahuan tentang reptil, tapi tetap harus bertanggung jawab dan tidak asal ikut tren. Setuju ya. Sedangkan kalau misalnya Bila di Tanah Sareal, Bila bilang kalau untuk memelihara mungkin aku belum berani kak, agak geli gitu. Tapi kalau misalnya ada komunitas yang mengedukasi, aku suka banget. Karena apa? Karena kita jadi tahu nih dan gak langsung membenci hewan reptil. Betul tuh ya. Ada banyak kok hal positifnya, teman Pro 2 ya. Nanti deh sekali-sekali saya undang komunitasnya langsung ke sini ya.

Lagu dari Miley Cyrus dengan Flowers nganterin kita menuju jam 9 dan 2, di mana di jam 9 kita akan beralih ke jaga malam. Jadi untuk obrolan komunitasnya kita sudahi dulu sampai di sini ya. Di jam 9 nanti di jaga malam spesial on Wednesday saya bakal on air bersama Satria. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tungguin saya balik lagi di jam 9 nanti.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Yes, yes, yes, nomor 2, Deli Tambunan is back. Kali ini sudah masuk di rangkaian acara Jaga Malam Special on Wednesday. Dan seperti biasa, kita bakal nemenin kamu sampai dengan jam 11 nanti, teman Pro 2 ya. Ada salah satu pembahasan yang bakal kita share di sini, teman Pro 2. Karena tadi lagi heboh banget ya, tentang apa namanya, mati lampu yang terjadi di sejumlah wilayah di Bogor. Kita bakal bahas itu deh, teman Pro 2. Kira-kira bagaimanakah pembahasannya? Oh, tenang saja pokoknya ya. Dan yang pasti banyak lagu-lagu enak yang bakal saya play ke ruang dengar kamu. Salah satunya nih untuk membuka Jaga Malam spesial untuk hari Rabu ini, saya punya lagunya Nona dengan Rollerblade.

Tapi sabar, lagu ini bakal kamu dengerin setelah saya kasih dulu nih lagu yang lagi hype banget dari NPD dengan Sempurnanya Aku. Oke? Okay? Tetap di sini Tompro 2 temenin saya terus sampai jam 11 malam nanti.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

listrik tiba-tiba padam. Nah, di era serba digital seperti sekarang, mati listrik ini jadi momen yang cukup unik ya bagi anak muda. Karena ketika charger nggak bisa dipakai, wifi mati, game pun terhenti, media sosial nggak bisa diakses dengan nyaman, banyak orang akhirnya sadar betapa besar ketergantungan terhadap teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan nih penelitian juga bilang nih, kalau misalnya penggunaan gadget dengan intensitas tinggi, ini bisa mempengaruhi pola aktivitas dan interaksi sosial seseorang, tahun pro 2 ya. Nah, salah satu hal yang paling identik dengan mati listrik adalah berkumpul dan ngobrol bersama keluarga atau tetangga. Iya nggak sih? Kondisi gelap tanpa gangguan layar seringkali justru menciptakan ruang nih untuk berbagi cerita, bercanda, sampai mengenang pengalaman masa kecil. Bagi sebagian anak muda, momen mati listrik bisa menjadi detox digital secara nggak sengaja, yaitu waktu sejenak untuk menjauh dari smartphone dan menikmati interaksi langsung dengan orang sekitar. Kamu kayak gitu nggak tadi, teman pro 2?

0: That was coming from the Five Big Family with One in a Million, teman pro 2 ya. Masih bersama saya nih teman pro 2 di Jaga Malam Special Wednesday. Oke, teman pro 2, kita bahas lagi nih tentang apa sih yang dilakukan sama anak muda ketika mati listrik ya kan. Nah, jadi nih selain ngobrol, mati listrik juga identik dengan berburu cahaya, teman pro 2. Mulai dari cari senter, lampu emergensi, sampai nyalain lilin sebagai penerangan sementara ya. Apa sih ini berisik?
1: Saya diajakin siaran gak sih?
0: Enggak.
1: Kenapa?
0: Kalau mau dari tadi. Ya kan kita mulai jam 9.
1: Ya Allah, saya tuh gak dipanggil sama kamu, maaf ya. Saya telat masuk.
0: Oh, perlu dipanggil?
1: Enggak,
0: saya gak akan manggil.
1: Oke,
0: siap. Saya gak akan manggil,
1: siap.
0: Jadi sorry, oke? Jadi teman pro 2 ya, berburu cahaya tadi itu banyak banget teman-teman saya yang bikin status di WhatsApp atau di IG story ya. Itu nyalain lilin sebagai penerangan sementara. Nah, banyak orang nih sekarang lebih milih nyimpen senter dan juga power bank sebagai perlengkapan penting supaya tetap bisa berkomunikasi saat terjadi pemadaman listrik. Gitu teman pro 2 ya.
1: Saya ikut siaran dong.
0: Kalau mau ikut dari tadi.
1: Maaf ya.
0: Kayak orang naik kereta tuh enggak, kalau mau ikut naik kereta
1: bareng-bareng masuk gerbong ya.
0: Iya. Kalau misalnya gini mah tuh telat.
1: Saya naik kuda berarti tadi ya.
0: Enggak, saya enggak ngebahas ke arah situ sih. Itu hanya analogi saja.
1: Analogi.
0: Maaf. Gitu teman pro 2
1: ya. Listrik.
0: Gimana nih kalau misalnya menurut kamu nih? Kalau kamu ngalamin tiba-tiba mati listrik seperti yang tadi terjadi, apa sih hal pertama yang kamu lakukan?
1: Ah, boleh.
0: Apakah langsung cari HP dan power bank? Atau ngobrol-ngobrol sama keluarga, atau justru kamu menikmati suasana gelap tanpa internet?
1: Iya, nah, betul.
0: Siapa sih kamu? Mau ngapain?
1: Gila, lagi dengerin kamu sekarang.
0: Diajak enggak?
1: Si Delis teh ngajakin ngobrol ya. Nyaman ternyata ngobrol sama si Delis teh. Saya sampai lupa waktu, Mang.
0: Oh iya, terusin lagi aja padahal.
1: Jangan ya, karena ini ada Delis Tambunan.
0: Enggak, ini bukan saat yang lucu.
1: Maaf.
0: Ini saatnya serius.
1: Siap
0: ya.
1: Siap, saya
0: akan pun serius, mendingan kamu ngobrol lagi.
1: Jangan.
0: Kita sudah kepala ngebahasnya bersama teman pro 2, saya sudah ditemani sama teman pro 2. Jadi
1: iya. Saya kan teman pro 2, saya lagi dengerin kamu siaran pakai earphone saya.
0: Oke, dengerin aja berarti ya.
1: Oke. Okay. Mic saya nyala.
0: Saya pengen tahu teman pro 2 gimana sih kalau misalnya kamu ngalamin tiba-tiba listriknya mati.
1: Saya boleh komentar.
0: Apa hal pertama yang mau kamu lakukan? Mau komentar lewat WhatsApp aja. Oke. Okay. Teman pro 2, kita tunggu jawaban dari kamu.
1: Di 0811.

0: nangis melulu, tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak.
1: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu gak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.

0: Sebelum kamu jawab pertanyaannya atau berdua tentang kalau tiba-tiba mati listrik seperti yang tadi terjadi, apa hal pertama yang kamu lakuin, ya kita bahas lagi deh ya.
1: Iya.
0: Beberapa poin lainnya.
1: Apa sih?
0: Iya.
1: Ini saya lagi dengerin.
0: Kepengen banget siaran. Enggak, saya tanya. Kamu kepengen banget siaran memang ya?
1: Mau.
0: Kalau orang yang kepengen banget siaran, Maya. Iya. Dari tadi masuk ya.
1: Iya.
0: Gak kepengen kali, pura-pura kepengen doang. Ini mah kalau pura-pura kepengen doang mah, saya mendingan cari penggantinya nih.
1: Terus.
0: Atau saya pindah ke siaran pagi terus. Jadi gak usah ada acara ini lagi. Serius.
1: Gak gitu.
0: Karena penawaran itu sudah terbuka lebar.
1: Berarti saya pagi juga siaran.
0: Enggak, sendirian lah saya kalau pagi. Atau gak saya masih idel. Kalau pagi mah tuh ngapain.
1: Iya. Gak usah gitu aja.
0: Iya. Enggak, gue kepengen banget siaran.
1: Ini kan lagi ngomong.
0: Kenapa gak masuk dari tadi?
1: Lati, aduh. Saya minta maaf nih, teman pro 2. Permohonan maaf secara luas ini, senasional ini. Saya mengajak permohonan maaf, saya ada telat setengah jam ini, maaf ya.
0: Ya udah, karena kamu pengen banget siaran. Nah, saya kasih waktu nih untuk sekarang. Kamu ngomong sendirian deh tentang topik kita malam ini, tentang mati lampu.
1: Mati lampu.
0: Saya mau turunin mic saya dulu.
1: Jangan gitu. Saya jadi kayak Nazar nih, seperti mati lampu nih. Cia kan, cintaku padamu nih kan kayak mati lampu. Deh, ayolah. Kita siaran nih TikTok. Kita kan duet di siaran.
0: Serba salah kamu mah. Tadi katanya mau siaran. Saya kasih waktu gini, sekarang kesempatan.
1: Maksudnya gini,
0: untuk memperbaiki keadaan.
1: Saya pengen siaran berdua gitu.
0: Nah ini kamu berdua saya temenin.
1: Ngomong.
0: Dari tadi saya sendirian.
1: Ngomongnya bareng.
0: Dari tadi saya sendirian.
1: Eh kamu makan sering sendirian.
0: Enggak, dari tadi saya sendirian.
1: Udah kawakan.
0: Di program yang berdua ini. Sekarang gantian. Kamu dulu sendirian.
1: Udah.
0: Enggak.
1: Ini.
0: Belum. Pembahas ini saya kasih.
1: Apa? Lunya.
0: Topiknya tentang mati lampu.
1: Mati lampu.
0: Yang berkaitan sama anak muda.
1: Enggak.
0: Ayo cepetan.
1: Mati lampunya nih karena kenapa?
0: Mati listrik.
1: Oh, enggak sengaja karena ngejepret gitu.
0: Bukan,
1: oh,
0: mati listrik seluruh
1: itu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, terus apanya yang mau diangkat sama kamu?
0: Kamu ngambil angle apanya? Kalau mati lampu tuh gimana?
1: Oh, oke.
0: Okay. Okay, ya.
1: Oke. Okay. Nih. Tuh produknya nih. Kembali lagi bersama Satria Panji nih di acara Jaga
0: Malam. Ngapain lu introduce lagi? Ini acara udah mulai dari jam 9. Langsung aja ke poin pembahasannya.
1: Ini sekarang saya lagi siarannya.
0: Udah cepetan, ayo.
1: Mati lampu nih ya. Jadi, momen mati lampu nih biasanya adalah momen di mana hal itu adalah bukan sesuatu yang kita inginkan atau kita rencanakan.
0: Ya kan?
1: Jadi ketika
0: adalah bukanlah.
1: Ini kalau keblek
0: saya. Terusin.
1: Ya kan?
0: Adalah nah, bukanlah.
1: Jadi mati lampu itu ngagetin. Karena tiba-tiba dijepret. Ya kan? Wah. Jadinya
0: jepret. Enggak, ini bukan mati lampu ngejepret.
1: Tiba-tiba
0: ini mati listrik seluruhnya kayak tadi.
1: Tiba-tiba gelap itu. Tes gitu kan. Tiba-tiba wah. Saya ada di kegelapan, gitu kan. Langsung nih. Biasanya yang dilakukan pertama adalah mencari sumber penerangan. Ya kan? Tapi kan ini sekarang ini sudah ada mulai handphone. Ya kan? Jadi sumber penerangannya adalah dari senter.
0: Sudah ada mulai. sudah ada handphone.
1: Ada handphone. Ada handphone yang bersenter. Jadi biasa penerangan paling utama itu bukan lagi emergency lamp, tapi adalah handphone kita. Nah, cuma nih kebayangin nih kalau misalkan handphonenya belum dicas. Mati lampu. Ya kan? Enggak ada tanda-tanda kehidupan. Wah, bahaya. Udah, Bang De.
0: Kayak gitu dong.
1: Si Deli suruh ke produa coba. Jangan kayak begitu. Udah ya. Nah, mati lampu itu. Terus biasanya kita tiba-tiba mencari lilin. Lilin itu adalah malam. Karena malam itu gelap. Jadi gelap. Gelap itu butuh terang. Karena terang itu adalah cahaya. Betul. Ya. Nah, makanya dari sumber cahaya itu kita bisa mendapatkan keterangan. Nah, keterangan itu biasanya ada di bawah nih. Keterangan nih, biasanya ada tambahan keterangan.
0: yang serius. Tadi saya siaran sendirian serius. Kamu gak menghargai waktu yang diberikan. Kamu gak menghargai waktu yang diberikan. Dari tadi saya siaran serius. Lilin adalah malam. Apaan Lilin adalah malam? Udah.

0: Kamu tahu gak kalau misalnya Bogor ini tadi pada mati lampu, mati listrik. Di rumah kamu mati listrik gak?
1: Enggak, jam berapa sih?
0: Pokoknya bergantian dia dari mulai pagi sampai dengan tadi menjelang maghrib.
1: Oh tadi mungkin pagi ya? Karena saya lagi di luar tadi.
0: Meren.
1: Kebahagiaannya di pagi.
0: Itulah kenapa kita angkat tema itu.
1: Angkat tema mati listrik tadi. Oke. Jadi gimana tadi pemaparan saya, aman ya?
0: Lagi coba.
1: Itu.
0: Lagi coba.
1: Mati lampu kan, kita kan butuh penerangan ya. Biasanya kan nyarinya handphone, kalau sekarang mah karena kan ada senternya.
0: Jangan yang tadi diulang lagi dong. Yang lain pembahasannya coba.
1: Nah, biasanya dengan kondisi yang listrik mati itu menjadi syahdu, Mang.
0: Oh ya.
1: Kita bisa menjadi berkumpul sama keluarga ditemani dengan cahaya
0: dari. Oh, itu udah pembahasan saya tadi.
1: Udah. Iya ya, akhirnya jadi kayak begitu. Nah, terus ada lagi kalau saya biasanya suka jadi iseng. Saya kumpulin beberapa lilin, saya bikin sosis bakar.
0: Oke.
1: Itu juga kadang ya suka iseng aja kayak begitu gitu loh. Ah, pengen aja itu mah lucu-lucuan. Cuma jadi enggak jelas rasanya tuh jadi bogosong, jadi bau parafin.
0: Kenapa?
1: Karena kan ternyata si lilin itu ada residu pembakaran emang.
0: Lu ngebakarnya di lilin?
1: Di lilin lah. Kan mati listrik.
0: Pantesan lu enggak masuk-masuk tadi siaran ya. Ternyata lu tuh
1: kebakaran di begitunya. Kalau kebakaran di api unggun ya enggak usah pasang lilin dong.
0: Enggak.
1: Ada pinggir tengah.
0: Enggak, saya pikir tuh gini, iseng. Akhirnya tuh nyalain kompor. Terus ya atau apalah, terus bikin si sosis bakar.
1: Perapian di tengah rumah saya gitu ya. Kan.
0: Saya pikir begitu. Pantesan kamu tadi enggak masuk-masuk udah jam 9 teh.
1: Enggak masuk di kepala kamu ya. Bakar pakai lilin. Tanya, sumpah. Tanya Atut nanti ya kalau kamu ketemu.
0: Kamu pengen saya duluan?
1: Enggak,
0: kan bisa lo hidup sendiri satu hari, sekarang, ha?
1: Satu hari kan kita pasti bakal ketemu.
0: Udah tinggalin si Atut, terus gue tinggalin juga lo. Lo mau apa gue tanya? Lo mau apa gue tanya? Hah? Coba lo bayangin. Lo mau apa?
1: Sepi.
0: Gue tanya lo mau apa? Coba.
1: Gak asik jadinya. Hah? Pasti gue jadi ini, jadi introvert, jadi pendiam pasti. Jadi gak kayak itu apa namanya party popper gitu. Apa
0: apaan
1: party pop yang meledak gitu, konfeti.
0: Party pooper mah orang.
1: Nggak
0: nih
1: dong. Nggak, jangan pooper dong.
0: Nggak ngerti.
1: Popper karena dia punya pop bukan poop.
0: Terus
1: pasti jadi introvert kali ya kalau nggak ada, karena nggak ada pancingan gitu.
0: Siapa tahu kamu malah jadi bersahabat sama orang-orang yang tadinya nggak bisa bersahabat sama kamu.
1: Saya kalau mau juga dari dulu kalau bersahabat sampai nggak bisa bersahabat.
0: Ya kan, jadi ada hikmahnya.
1: Enggak, saya nggak nyari hikmah. Saya udah banyak dapat cobaan, udah banyak hikmah dari kehidupan.
0: Lanjut, coba siaran lagi, saya pengen.
1: Ya, jadi ya itu banyak hal yang akhirnya bisa dilakukan, ya kan? Misalkan bacain cerita buat anak tuh. Tapi memang jadinya agak effort ya. Soalnya pedih baca itunya, mang, matanya, mang. Soalnya gelap banget. Kamu harus baca, tapi jadi fokus. Biasanya yang saya lakukan itu, saya tidur, mang.
0: Kamunya tidur.
1: Karena membosankan ternyata membaca di tempat gelap.
0: Oke.
1: Itu ya kan. Atau hal yang paling menarik adalah menantikan nyalanya lampu.
0: Oh.
1: Sama kayak kita nungguin azan maghrib kalau lagi bulan puasa.
0: Oke.
1: Pas nyala kayak bucat bisul. Alhamdulillahirrahmanirrahim, langsung begitu tuh.
0: Iya.
1: Udah beresnya gitu doang. Nah, ada satu momen di mana kemarin juga rumah saya mati lampu, ya kan? Ada kematian. Nah,
0: ada kematian.
1: Iya, yang saya lakukan adalah nyalain mobil, mang. Saya buka pintu semuanya, saya dim karena ibu saya pengen masak di dapurnya gelap.
0: Bau solar, bau solaran tuh,
1: nengel.
0: Bau solar.
1: Iya, bau. Memang bau. Cuman saya ngedim. pada pengen masak pingsan. Jadinya kan jadi momen ya, akhirnya jadi hal yang seru gitu loh. Jadi jangan selalu melihat dari kondisi ketidaknyamanannya, tapi bisa banyak keseruan yang bisa kita dapatkan. Gitu. Jadi selalu apa ya, selalu melihat dari sisi positifnya, Mang. Akhirnya kita jadi akrab sama keluarga gitu, yang biasanya sendiri-sendiri di kamar, pengen ada ngasih sendiri, nonton sendiri-sendiri di kamar, main HP kalau HP-nya nyala kan. Nah, kalau listriknya mati kan pada sayang-sayang tuh baterai HP-nya kan. Langsung pada dijagain, enggak ada main handphone, Mang. Karena takut pada habis baterainya. Ya. Gitu.
0: Biasanya seperti itu.
1: Ya, yang saya paling menderita adalah mati air.
0: Ya kan, air sumber daya kehidupan.
1: Betul, ya kan. Pernah
0: ada air tuh pasti selesai itu.
1: Pernah ada pipa bocor ya waktu itu ya. Ada kebocoran pipa tuh sempat dimatiin tuh di Bogor Utara tuh. Ya, saya numpang-numpang mandi di rumah orang deh. Udah. Ya,
0: yang paling parah itu pas dua-duanya mati pernah kita 2000 berapa? 2018 atau 2019 ya?
1: Iya.
0: Itu listrik mati,
1: yang
0: ada kebocoran di Selat Bali ya?
1: Iya. Listriknya juga mati ya?
0: Listriknya mati, airnya mati.
1: Nah, cuman konyolnya ya. Jadi di rumah saya teh sebenarnya kan saya pakai air pam memang ya. Ada jalur pamnya. Tapi dibikinin gronteng.
0: Oke.
1: Dari gronteng teh kan supaya airnya bisa masuk ke seluruh isi rumah teh kan pakai listrik. Ya kan? Jadi kalau lagi mati listrik jangan coba-coba ke belakang, Mang. Enggak bisa cebok. Karena udah bakless, Mang, di rumah saya.
0: Oke.
1: Udah tidak ada bak. Sudah emberless juga. Jadi kelar.
0: Selesai tuh kehidupannya.
1: Iya. Ya, kebersihannya paling nyari sudut tembok biasanya. Agak repot. Agak repot nih, Mang. Kalau misalnya kayak begitu, jadi udah akhirnya berkumpul, nahan, saling nahan. Gitu. Ya, repot deh pokoknya. Nah, akhirnya kita membuat satu jalur khusus, Mang. Yang mana satu keran itu tidak pakai listrik.
0: Jadi pakainya apa?
1: Langsung.
0: Oh.
1: Tembakan langsung. Nah, karena kalau misalkan ke lantai 2 nih, kalau misalkan dari air pam itu agak kurang tembakannya. Semburannya kurang kenceng, Mang. Jadi mesti pakai yang sedotannya mantap, semburannya kuat.
0: Oh.
1: Itu, ya kan? Jadi mesti ditembak lagi. Nah, makanya dibuatlah pola seperti itu di rumah saya. Makanya agak rudet tuh. Akhirnya kita bikin satu jalur. Nah, barulah kita nyiapin ember, ngambil ember kalau misalkan kita ada mau buang air besar atau air kecil. Akhirnya kayak begitu. Karena jadi kacau juga tuh, pernah satu hari itu ya mati listrik itu gak bisa ngapa-ngapain. Mandi juga gak bisa jadinya.
0: Okay.
1: Kesalahan setting.
0: Kesalahan setting.
1: Kesalahan setting.
0: Iya. Tuh. Coba aku tanya ke ibu kamu nanti ya. Ada kesalahan setting terhadap diri kamu gak? Saya yakin ada kayaknya. Kayaknya ada deh, kalau ngeliat kelakuan anaknya kayak gini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast,

0: Kamu tahu serigala?
1: Serigala berbulu domba.
2: Iya, nah. Kenapa?
0: Orang tuh saya baru baca, bukan baca ya, saya baru lihat konten. Ternyata banyak orang yang salah paham terkait dengan ukuran serigala.
1: Serigala tuh gede kan?
0: Ya, dipikir tuh cuma segede kayak husky atau kayak anjing apa namanya yang gede lagi tuh?
1: Great Dane.
0: Kayak Great Dane. Mm-hmm.
1: Si Great Dane tuh kan Scooby Doo ya?
0: Ya.
1: Marmaduke.
0: Tapi ternyata dia itu segede enggak lah, gila lu kuda. Ya jadi kuda aja, ngapain jadi serigala?
1: Kalau segede kuda, jadi kuda aja ketahuan. Keledai kali ya?
0: Segede harimau.
1: Harimau ya? Ya.
0: Tapi bukan harimau Sumatera ya? Kalau harimau Sumatera kan katanya lebih kecil dibandingkan harimau dia, Afrika. Dia itu segede harimau Afrika.
1: Harimau Benggala kali ya?
0: Ya, makanya
1: India.
0: Kalau misalnya di penggambaran film-film zaman dulu, gak usah film deh ya, ada salah satu game juga tuh yang menggambarkan untuk menarik keretanya dia itu serigala.
1: Oke.
0: Bukan anjing. Bukan sepiran husky ya.
1: Iya.
0: Husky bisa karena dia punya gen serigala untuk narik anjing.
1: Oh, turunan dia.
0: Ya, makanya dia paling mirip secara genetika. Tapi secara size dan secara perilaku
1: tidak.
0: Jauh banget.
1: Perilaku dia tapi masih masuknya masih anjing. Apa sih ordonya? Tetap mamalia kan?
0: Iya. Ordo. Jadi gini, saya juga enggak paham ya, apakah dia termasuk anjing atau bukan.
1: Oke.
0: Karena kalau secara ukuran bone-nya dan perilaku serta otaknya, dia itu nggak bisa kayak anjing, nggak bisa disamain
1: kayak dipihara.
0: Iya, nggak bisa dipihara
1: karena dia masih punya sifat buas.
0: Iya.
1: Tapi apakah harimau bisa? Tapi makanya kan
0: bisa khawatir, mungkin pelihara, tapi kan treatmentnya khusus nggak kayak anjing.
1: Iya.
0: Gitu. Nah, dia itu besar banget ternyata. Nah, banyak orang yang mengira. Suka ada sih bikin konten bahwa dia itu punya serigala segala macam, ukurannya itu udah lebih kecil, kayaknya tuh sudah berevolusi dia.
1: Kawinan kali ya.
0: Iya.
1: Kawinan.
0: Nah, kalau bayangkan Kak, kalau bisa ketemu dengan serigala. Dan itu kan mereka berkelompok ya.
1: Iya, serigala tuh
0: kok saya jadi kayak siapa namanya? Pemirsa. Pemirsa. Siapa namanya?
1: Apa namanya?
0: Siapa namanya?
1: Cornelius.
0: Cornelius.
1: Jadi jangan diterusin.
0: Kaya gak sih serigala? Besar, berkelompok.
1: Iya. Yeah.
0: Dan mereka terkenal dia punya strategi yang
1: ciamik,
0: lebih pintar dibandingkan dengan binatang-binatang buas lain yang berkelompok.
1: Iya. Yeah.
0: Selesai mak.
1: Makanya apa namanya, lu kalau lu treatment di keluarga lu kayak gimana? Never fight alone. Kalau saya bilang gitu, lah culun dong lu. Iya, memang kami bukan memang harimau atau kami bukan lion, saya bilang. Tapi kami serigala. Gitu. Jadi hidupnya berkelompok dan berstrategi.
2: Kamu harus menanggapinya seperti itu.
0: Kamu yang ngomong saya yang malu. Kamu yang ngomong saya yang malu, sumpah. Itu tuh apa, biar keren?
1: Bukan.
0: Apa sih?
1: Maksudnya kan saya mau dijatuhin gitu kan. Culun dong lu, berarti lu kalau misalkan.
0: Enggak. Yang salah itu adalah lu jawaban pertamanya dong. Kenapa kamu menyalahkan jawaban dia yang setelah kamu jawab yang pertama?
1: Jadi gini, ada paham di sepersepupuan kami itu. Kalau ada masalah itu ditanggung bersama ya, kita selalu cerita kalau ada apa-apa gitu kan. Nah, karena kakak saya itu adalah seorang diver, ya kan, seorang penyelam kan, ada
0: never dive alone,
1: ya kan. Dia pakailah kata-kata itu, artinya di keluar kita ini never fight alone, karena kami selalu ada buat kalian kalau misalnya kalian membutuhkan.
0: Oke.
1: Itu ceritanya. Tiba-tiba diarahkan fight-nya itu adalah pertengkaran gitu loh, Mang.
0: Padahal fight itu berjuang bersama.
1: Fight itu kan berjuang bersama, saya bisa apapun fight itu. Nah, dianalogikan hanya sekedar keberantem sama orang ini terus ngebilang kalau saya itu cupu. Karena kalau misalnya berantem berarti beraninya lu rame-rame. Oh, kagak paham nih orang nih. Ya akhirnya saya jawab seperti itu ya. karena saya bukan singa yang hidupnya
0: sulit. Kenapa dia nanya itu sih? Awalnya tuh
1: ya
0: dari mana?
1: Ya emang marahnya nggak tahu, saya lupa ya ada obrolan apa. Cuman saya yang saya ingat saya nimpalin kayak begitu terus dia diem gitu loh. Mungkin dia langsung nyari literasi apakah iya serigala itu berkawan
0: berbulu domba.
1: Ya kasihan tuh temennya si Mowgli ya. Mowgli itu kan serigala juga ya?
0: Bukan dong. Kalau itu dia apa? Itu anjing hutan.
1: Oh.
0: Anjing hutan yang albino.
1: Tapi kalau yang lain-lainnya itu yang sekeluarga yang kakak beradik itu serigala. Bukan juga apa itu anjing hutan?
0: Itu anjing hutan.
1: Oh, itu bukan penggambaran wolf.
0: Iya, bukan.
1: Oh, oke. Okay.
0: Kayaknya bukan deh.
1: Soalnya au, Mang.
0: Ya kan semua anjing juga bisa au.
1: Iya juga sih ya.
0: Nengel si Roki juga kalau si Roki
1: tapi culun.
0: Si Roki anjing Chihuahua saya kalau si ada Wolves datang juga au dia. Tenenet. Terakhir-terakhir ya menuju dia mau meninggal gitu suaranya serak-serak basah gitu.
1: Dia minta dibeliin es krim ya?
0: Enggak.
1: Oh, cuma dia menyambut lagu itu aja.
0: Menyambut. Sama seperti dulu anjing kita yang namanya si Molly yang di rumah opung saya, dia kalau dengar azan,
1: au juga.
0: Jadi begitu, Allahu Akbar. Allah. Gitu dia.
1: Wah, di rumah saya enggak ada yang aneh kayak begitu. Eh, bentar. Enggak sih, tapi oh, si Cagi. Kalau saya main piano suka deh tapi dia apa sih gitu kan
0: rap kali dia atau kan dia lagi beatbox lu bisa nggak menghargai
1: saya keplak palanya kan ya terus gitu saya main dia. Lagi gitu kan dia suka, karena dia kecil dia suka saya dudukin di samping bangku piano itu kan terus sambil saya main sambil apa sih gitu saya bilang gitu bisa diem nggak gitu diem terus dia ngeliatin gitu kan dengan mata belok aja dia saya lanjut lagi main gitu.
0: Kenapa tau gak? Jadi katanya ada beberapa frekuensi dari nada itu yang bikin kupingnya tuh geli.
1: Oh, sebenarnya.
0: Ya. Dia kan tajam kan. Okay. Pendengaran itu kan paling tajam.
1: Apalagi saya deketin kan.
0: Iya. Situ.
1: Oh, gitu. Jadi itu kemarin garuk-garukin
0: kuping. Gatel kupingnya. Lu malah dikit-dikit.
1: Si nengelnya gatel.

0: Mudah-mudahan.
1: Baru mau jam 9 nih. Eh terbalik. Jarum panjang sama jarum pendek. Maaf ya.
0: Kalau ngomongin tentang topik kita tentang mati listrik nih, di sisi lain ya, untuk anak muda, mati listrik ini bisa menjadi momen munculnya kreativitas. Kayak kamu nih, mungkin tujuannya ingin kreatif.
1: Coba-coba ya.
0: Kamu membuat
1: sosis bakar. Padahal lilin. Bisa marshmallow ya, kalau mau gaya-gayain kayak bule ya. Tapi nggak pakai lilin juga sih ya harusnya ya.
0: Ya pokoknya apapun yang dibakar ya, kecuali kertas.
1: Ya.
0: Jangan pakai lilin, yang bisa dimakan itu jangan pakai lilin.
1: Ya, karena ada residu.
0: Ada residunya, ya kan?
1: Ya.
0: Jadi sebetulnya memunculkan kreativitas. Kayak saya dulu nih jadi sering main alat musik konvensional, piano, gitar,
1: lagi mati lampu tuh. Ya.
0: Yeah. Gitu kan ya. Terus ada juga yang membuat cerita horor. Ibu saya tuh suka tuh, dia juga cerita.
1: Dikumpulin anak-anaknya.
0: Duh, kita sampai mencekak.
1: Wah, gitu kan.
0: Dulu mah waktu awal-awal kita baru pindah ke wilayah Kabupaten Bogor, zaman kita masih pada kecil-kecil itu. Karena itu perumahan baru ya. Mati listrik itu sering dan lama, Bang. Bisa dari jam 3 sore sampai ke jam 9 malam gitu.
1: Oke.
0: Jadi kami-kami ini nih yang biasa tinggal di komplek itu ya. Mati listrik itu hal yang biasa, serius. Ya udah, kita biasa ngalamin soalnya.
1: Oke.
0: Ya udah gitu. Jadi enggak sepanik orang-orang lain yang jarang mati gitu. Orang-orang kan ada yang begitu mati, panik segala macam.
1: Saya salah satunya emang karena saya suka merasa sesak.
0: Iya.
1: Enggak tahu ya.
0: Mungkin karena himpitan hidup kalau itu ya stuck.
1: Bener. Padahal kalau tidur juga dimatiin lampunya ya. Cuma itu kalau mati listrik nggak tahu juga gitu. Nah terus.
0: Nah, begitu cerita horor kan. Sampai kita tuh mencekam semua, selimutan.
1: Ketakutan.
0: Seru banget lah.
1: Nah, kalau saya sama Kak Ama sama Kak Ivan biasanya jadi main petak umpet.
0: Pamali
1: ya.
0: Sekelengit beneran sih.
1: Nah, jadi sebenarnya bukan petak umpet sih, lebih tepatnya itu hit and run lah, tembak-tembakan.
0: Oke.
1: Okay. Tapi pakai senter. Jadi kan gara-garanya mati lampu nih, pasti yang diambil duluan senter. Pada saat zaman kecil dulu, cetek nyalain dulu kan. Coba kan senter kan nggak bisa dijadiin penerang utama kan?
0: Iya. Yeah.
1: Karena energinya boros.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi senter tuh dipakai untuk kita nyari lilin. Ketika lilin sudah nyala, nggak ada fungsinya kan senter kan?
0: Iya.
1: Masing-masing anak pegang senter, ada pipinya cetek, cetek, mati nyala, mati nyala. Terus ada senter zaman dulu yang bodinya masih aluminium.
0: Iya.
1: Ya yang warnanya silver ya. Iya. Klasik banget tuh. Ada tombol merahnya.
0: Iya. Itu buat ngedim.
1: Ya kan, buat ngasih kode.
0: Iya, kode Morse.
1: Ya kan. Ada yang kayak gitu. Si Kaifan suka iseng. Dar gitu. Main yuk. Akhirnya main, Bang. Tembak-tembakan jadinya. Kalau kamu ke senter sama saya, kamu kalah.
0: Oh.
1: Gitu jadinya. Dibagi dua tim, Hompila. Saya, Tot, Kama, sama Kak Ivan. Di situ udah cerita gak enaknya. Jadi ketika kita sama-sama saling sari menembak, ada yang nembak dari sisi lain. Akhirnya kita diem semuanya. Pelukan berempat. Nangis empat-empat.
0: Apa itu?
1: Gak tahu.
0: Hantu.
1: Ada yang ngedim dari
0: hantu
1: dari sisi lain.
0: Seru loh.
1: Di rumahnya itu, di rumah besar itu.
0: Oh, itu mah ajib saya. Lagian lu berani-beranian mati lampu gitu-gituan ya, rumah juga Pak Mali.
1: Dulu kan tempat tinggal kita ya, maksud saya ya sudah aja, kita sudah terbiasa dengan tinggal di situ, maksudnya kayak begitu ya. Ya cuman jadi atuh ngapain, Mang? Enggak bisa ngapa-ngapain, Mang, mati lampu itu. Jadi kan jadi bingung apa aja kan, jadi keseruan. Kalau awalnya nih mulai dulu dari main bayangan, burung, unta, kelinci. Nah kalau si Kak Ama bisa bikin gareng gini, ngomong kamu cobain nanti ya. Itu dia gareng, udah kayak gitu-gitu udah. Tapi kan udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu kan. Nah dimainin lah senter ya, akhirnya jadilah jadi kebiasaan. Cuman terakhir kita gak mau lagi main kayak begituan. Enggak. Itu Petruk. Itu apa?
0: Mata udang ini.
1: Mata keyup. Jadi kayak begitu, Mang, ceritanya. Ada cerita-cerita seru.
0: Kalau kepiting Cina, kamu tuh gak kepiting Cina.
1: Ada lagunya kan, kepiting Cina.
0: Oe, oe, oe. Diberi nama
1: siapa sih?
0: Sarjana muda.

0: Resti, ambilin tas aku dong di kelas.
1: Yang ini bukan?
0: Bukan yang itu, tas aku yang warna marun.
1: Ini?
0: Lama banget sih ngambil tas doang seabad, dasar lemot.
1: Udah nyuruh gak pake minta tolong, udah diambilin gak ngucapin terima kasih. Udah itu malah ngatain lagi, gak minta maaf pula.
2: Kurangi egomu, jangan pernah malu untuk mengatakan tolong, maaf, dan terima kasih.

0: ya.
1: Tidak terasa.
2: Tapi sebelum closing nih Mang, saya cuma pengen tanya satu hal nih Mang.
1: Apa?
2: Kenapa menurut Nazar itu cintaku padamu seperti mati lampu? Maksudnya enggak terang benderang gitu ya. Enggak ada jalannya.
1: Enggak ada, iya enggak ada tim, enggak ada feedback,
2: enggak ada feedback. Enggak ada cahaya ya.
1: Iya.
2: Karena kalau cahaya itu memantul bisa balik ke kita, menerangi kita.
1: Betul sekali.
2: Memberikan kehangatan. Ini mah poek jadinya.
1: Poek jadinya.
2: Seperti gak mati
1: jelas,
2: lampu ya,
1: sayang. Samar-samar.
2: Cintaku gitu padamu seperti mati bagaimana malam tiada
1: berbintang.
2: Oh. Berbulan berlalu apa ya gitu ya. Seperti mati lampu ya. Semoga kita enggak kematian lampu lagi.
1: Enggak kematian lampu lagi. Ya, Tamam Pro 2 makasih banyak ya untuk kebersamaannya. Mudah-mudahan apa kita bahas tentang mati lampu hari ini itu bisa memberikan dampak yang baik lah untuk kamu.
2: Ya, jadi kalau misalnya ada mati lampu lagi, mungkin kamu bisa bakar-bakar sosis atau enggak bercerita horor. Ya kan, atau enggak kumpul sama keluarga, bacain dongeng buat anak-anak atau orang terkasih kamu. Banyak hal yang bisa kamu lakukan meskipun dalam kondisi seada-adanya.
1: Ya. Kita ketemu lagi di Jaga Malam edisi hari Rabu edisi berikutnya.
2: Kita akan kembali di jam yang sama. Tapi sekarang kita pulang dulu nih. Tapi jangan kemana-mana karena abis ini ada jazz musik 1 jam cuman lagu.
1: Saya Dili Tambunan.
2: Saya Satria Panji.
1: Dadah. Bye.

0: Kamu baru saja mendengarkan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Bogor. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Jazz Music Pro 2 FM. Satu jam cuma lang.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu. Kemudian, masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

0: Udah tahu belum? Selain banyak suku, Indonesia juga punya sekitar 34.000 rumah adat dan 5.327 kuliner khas Nusantara. Kalau kamu sukanya kuliner apa?
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,80 MHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,8 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, sekarang di pagi ini ada aku Ida yang bakal nemenin kamu sampai di jam 10 pagi nanti. Dan teman Pro 2, setelah ini sampai dengan jam 6 nanti, kamu akan ditemani dulu oleh alunan jazz music dan aku akan mulai temani kamu di jam 6 nanti. Kalau gitu enjoy dulu jazz musiknya teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika kaki yang kamu miliki saja tidak bisa membawamu mendatangi sholat, lalu bagaimana kamu mengharapkan kakimu itu akan membawamu ke surga?

lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: FM.
1: Ya ulang.
2: Saya ini sendiri.
3: Ada naon dia?
4: Man siapa?
3: Kalau ada naon dia bingung.
4: Man.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

Pro2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro2. Apa kabarnya nih di pagi hari ini ya teman Pro2 ya? Di pagi hari ini sih sampai jam segini ya belum muncul mataharinya gitu ya, belum terlalu naik lah ya. Tapi kita berharap semoga hari ini akan mendukung ya cuacanya untuk kita melakukan aktivitas hari ini teman Pro2. Dan teman Pro2, aku mau kasih tahu kamu nih, pastinya di pagi hari ini kita akan ada cuhaini atau cuaca hari ini, dan juga akan ada begini atau berita di pagi ini. Nah, kira-kira nih teman Pro2 ya, dengan update-update info ini, kamu kira-kira penasaran gak apa sih yang lagi hits gitu ya sekarang-sekarang ini gitu? Dan mungkin juga kayak kamu butuh ya info cuaca di hari ini untuk bisa menjalani aktivitas di hari ini ya, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 nih teman Pro2. Dan teman Pro2, apapun aktivitas kamu hari ini semoga diberi kelancaran dan kamu tetap sehat-sehat gitu ya teman Pro2. Dan untuk mengawali pagi ini, aku mau puterin satu lagu dulu nih dari GAC, Bahagia, supaya up lagi nih di pagi ini. Enjoy teman Pro2.

0: Aduh, kenapa sih ini sore mendem banget?
1: Hah, gak asik loh.
0: Orang lagi enak-enak dengerin lagu juga.
1: Iya, gak ngerti nih gue.
0: Gini nih, kalau beli kaset yang bajakan.
1: Namanya juga bajakan, mana ada yang kualitasnya bagus. Itu sih, sama aja lo ngancurin hasil karya dan kreativitas anak bangsa. Bisa dihukum tuh.
0: Gak gitu, Vi. Gue beli yang bajakan, biar lebih murah.
1: Iya, murah. Tapi kan lihat sendiri kualitasnya. Terus, belum kalau dihukumnya. Tahu gak, yang dihukum tuh bukan aja pembuat atau penjualnya, tapi yang belinya juga. Coba kalau hasil karya lo dijiplak orang, enak gak?
0: Iya ya, yaudah deh, gue gak akan beli bajakan lagi. Hukumnya

0: ini.
1: Tempro 2, info pertama yang akan aku kasih nih ke kamu di pagi ini sudah pasti cuhaini atau cuaca hari ini. Dan ini salah satu info yang kayaknya penting ya untuk kamu untuk mengawali hari ini gitu ya. Kira-kira hari ini bakalkah hujan gitu ya, atau mungkin akan panas, supaya persiapan kamu matang di hari ini ya teman Pro 2 ya. Langsung aja nih kita dengerin infonya dari rekan kita yang ada di BMKG. Ini dia infonya teman Pro 2.
2: Halo, selamat pagi para pendengar Sereri. Semoga sobat semuanya selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat dalam menjalani aktivitas hari ini. Kembali lagi bersama saya Leni Prakirawan BMKG dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat yang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Kamis 11 Juni 2026, khususnya bagi sobat yang berada di wilayah Jawa Barat bagian barat. Cuaca pada pagi hari secara umum cerah hingga cerah berawan. Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan yang terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Selanjutnya pada malam dan dini hari nanti, cuaca diperkirakan secara umum berawan. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan 40 hingga 95%. Angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 sampai 40 km per jam. Sobat RRI dan BMKG, meskipun sebagian besar wilayah Jawa Barat diperkirakan cerah berawan hingga berawan, tetap waspada terhadap kemungkinan perubahan cuaca yang dapat terjadi secara lokal, yang terjadi terutama menjelang malam hari. Sebelum beraktivitas, pastikan sobat selalu memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi kami di website cuaca.bmkg.go.id, serta tersedia juga di aplikasi Info BMKG maupun media sosial Info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini. Saya Leni pamit undur diri dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Itu dia teman Pro 2, info cuaca di hari ini ya teman Pro 2. Diperkirakan hari ini sih terutama Bogor ya akan cerah gitu ya sampai dengan malam hari. Tapi tadi sudah diinfokan juga gitu ya untuk tetap waspada gitu ya apabila misalkan tiba-tiba ada perubahan cuaca secara lokal nih. Jadi mungkin untuk kamu yang biasa naik transportasi umum, masih mungkin apabila kamu gitu ya tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bisa siapin payung mungkin di tas kamu yang naik transportasi umum, atau yang naik motor tetap sedia jas hujan kamu di motor kamu teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, itu dia tadi info cuaca di pagi hari ini teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja kita lanjut ke lagu enak yang melewat yang satu ini.
3: Oh boy.

0: Begini berita pagi ini.
1: Teman Pro 2, ada berita apa di pagi ini? Dan di pagi ini teman Pro 2 ada berita yang kayaknya cukup membuat hati agak sedih ya teman Pro 2 ya. Karena nih katanya puluhan murid SD di Aceh masih belajar di tenda darurat gitu ya, karena memang bangunan sekolahnya nih belum siap dipakai. Dan katanya nih ada sekitar 50 siswa sekolah dasar negeri Alulok gitu ya di Aceh Barat yang sampai saat ini memang menjalani kegiatan belajar mengajar di tenda darurat nih, setelah memang sekolahnya mereka rusak karena bencana banjir ya yang melanda wilayah Aceh pada akhir November 2025 lalu. Dan kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh nih, Bapak Teku Putra Azmia gitu ya, bangunan mereka, sekolah mereka ya saat ini memang belum dapat digunakan, makanya dipindahkan gitu ya ke tenda darurat. Nah katanya juga kondisi yang satu ini ya sebenarnya gak terlalu menghambat proses pembelajaran juga ya, karena memang katanya para guru yang mengajar merupakan warga desa setempat juga nih teman Pro 2. Tapi katanya Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat juga udah ngelaporin kerusakan sekolah yang satu ini gitu ya melalui sistem pelaporan dampak bencana. Jadi katanya nih pemerintah pusat juga memang udah merencanakan pembangunan kembali ya sejumlah sekolah yang mengalami kerusakan akibat bencana banjir tahun lalu di tahun ini teman Pro 2. Ya teman Pro 2, kita doain aja semoga yang terbaik ya untuk teman-teman kita di Aceh gitu ya, semoga renovasinya berjalan lancar dan cepat dilakukan ya, semoga teman-teman di Aceh udah bisa melakukan aktivitas belajar mengajar dengan nyaman lagi di tahun ini teman Pro 2. Kita doakan semoga segera pulih Aceh kita.

0: Sudah tahu belum? Penting bagi kamu untuk menambahkan perasan jeruk nipis, terutama yang doyan wisata kuliner di pinggir jalan. Kandungan antibakteri yang ada di dalam jeruk nipis dipercaya dapat membunuh bakteri kolera yang tersebar di dalam makanan. Memberikan perasan jeruk nipis di dalam nasi dapat menghambat perkembangan bakteri tersebut. Selain itu, kandungan antibakteri pada jeruk nipis juga diyakini dapat melawan bakteri E. coli yang biasa menyebabkan keracunan makanan.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.

Pro 2 Efemerary Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Teman Pro 2 masih berkaitan dengan anak-anak nih. Kalau tadi kita ngobrolin soal SD di Aceh ya, yang masih belajar di tenda darurat gitu ya anak-anaknya, dan diusahakan untuk bisa segera renovasi gitu ya. Nah sekarang nih kita ngomongin soal platform digital, yang katanya udah ada 175 platform digital udah lapor demi keamanan anak. Dan ini sebenarnya mengikuti dengan PP Tunas ya, yang katanya udah 3 bulan diterapin nih. Dan katanya Kemkomdi gini mencatat ada 175 produk, layanan dan juga fitur dari 64 penyelenggara sistem elektronik yang udah menyampaikan self-assessment untuk perlindungan anak. Dan ini ada di kategori hiburan dan streaming gitu ya, terus juga game online, e-commerce, terus juga dompet digital, sampai kategori-kategori lainnya gitu ya, kayak AI dan juga platform penyedia layanan kayak ojek online gitu teman Pro 2. Dan sebenarnya apa sih yang dinilai dari PP Tunas ini ya teman Pro 2 ya? Yang pertama tuh penilaiannya adalah adi konten nih. Jadi konten yang berbahaya dan gak sesuai usia nih tidak boleh gitu ya. Dan juga interaksi yang meliputi aspek perlindungan digital dan juga kontak dengan orang asing. Dan juga ada aspek penggunaan gitu ya, kecanduan digital serta juga resiko kesehatan dan keselamatan anak. Dan ada juga aspek perlindungan nih, yaitu verifikasi usia, terus juga ada moderasi konten dan parental control. Sebenarnya tujuannya tuh sederhana ya teman Prodo ya, memang membuat pengalaman digital anak gitu ya, atau anak-anak yang mengakses platform digital jadi lebih aman sesuai dengan usianya mereka. Jadi PP Tunas nih gak memblokir platform, tapi yang diminta adalah platform menjadi lebih aman bagi anak-anak. Jadi anak tetap bisa akses teknologi, tapi juga bisa dengan perlindungan yang lebih baik lagi.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 bersama saya Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Persiapan menuju laga pembuka Piala Dunia FIFA 2026 terus dimatangkan. Sejumlah gladi bersih dan latihan akhir digelar di Mexico City, Meksiko, jelang kick-off turnamen yang berlangsung hari ini. Piala Dunia 2026 akan resmi dibuka dengan pertandingan tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan. Turnamen ini mencatatkan sejarah sebagai edisi pertama yang diikuti 48 negara peserta dan digelar bersama oleh 3 negara yakni Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. FIFA juga menyiapkan seremoni pembukaan skala besar yang melibatkan musisi internasional. Dan selain di Mexico City, rangkaian perayaan juga akan berlangsung di Kanada dan Amerika Serikat. Presiden FIFA Gianni Infantino menyebutkan Piala Dunia sebagai perayaan global yang dapat dinikmati masyarakat dunia, sehingga seremoni pembukaan dirancang untuk mencerminkan semangat persatuan. Kita masuk ke informasi yang berikutnya. Pemerintah diminta memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi menyusul kenaikan harga Pertamax yang mulai berlaku tanggal 10 Juni 2026. Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia atau IATMI, Hadi Ismoyo, menilai kenaikan harga Pertamax tidak dapat dihindari akibat lonjakan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mendorong sebagian konsumen beralih ke Pertalite karena selisih harga yang makin lebar. Hadi mengingatkan perpindahan konsumsi itu harus diantisipasi dengan pengawasan yang ketat agar BBM subsidi tetap tepat sasaran. Ia meminta pemerintah, BPH Migas, dan juga aparat penegak hukum memperkuat pengawasan di lapangan serta menindak kendaraan yang tidak berhak menggunakan Pertalite. Sementara itu, harga Pertamax resmi naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liternya. Itu dia info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini, dan akhirnya saya dalam mengucapkan terima kasih, dan kita akan lanjutkan ke rangkaian acara yang berikutnya.